0: memberikan vibe-vibe positif kepada sahabat-sahabat suara semuanya.
1: Yang agak keren lah tapi Nul.
0: Gimana harusnya?
1: Good morning. Good morning sahabat suara, good morning. Kobah.
0: Aduh, sebel banget sih.
1: Sampai jam 10 nanti berangkat kinos-kinos. Selamat datang di Suara

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Mau ngucapin selamat sekolah buat Uta, buat Uti, buat sahabat suara yang mungkin masih OTW menuju sekolah atau mungkin menuju kampus. Mungkin udah beres nurunin anak-anak, pengen leha-leha atau beres-beresin rumah ya kira-kira.
1: Nurunin anak-anak kemana?
0: Nurunin
1: anak-anak di jalan mau jadi manusia silver.
0: Wow. Enggak, nurunin anak-anak gampang dari lantai 20, ya. Turunin.
1: Diturunin pakai gondola. Gimana sih?
0: Pakai parasut.
1: Ya ampun, yang benar makanya kata-katanya Rizky.
0: Nurunin dari mobil lah. Enggak usah dijelasin kali. Kalau ya, orang yang kalau orang dewasa mah udah ngerti yang begitu-begitu mah enggak usah dijelasin.
1: Lah, aku mah kan emang belum cukup umur.
0: Lah, belum cukup umur tapi udah punya anak dua.
2: Sekinyis-kinyis.
0: Di bawah umur dong Anda punya anaknya. Ya, sekali lagi selamat pagi dari Wisma Emera, sahabat suara, melaporkan dari TPS Simatupang, terpantau lancar sih.
2: Lancar masih?
1: Ya lumayan lancar.
0: Aman terkendali nih.
1: Betul.
0: Ya tapi kalau OTW dari Taman Mini ke Cipetenya sih ya wassalam udah.
1: OTW dari Taman Mini ke Cipete. Oh ya biasa, makanya kan Cipete bentar lagi mau dihapusin.
0: Ditutup ya?
1: Iya biar kagak ada.
0: Yang dihapus apa? Keluaran Cipete. Keluaran Cipete.
2: Cipetenya kata dia Cipetenya bukan keluarannya doang. Cipete dihapus dari map.
1: Gak cuma keluaran, semua Cipete kita hapus.
0: Bakalan apaan?
1: Ya bakalan gak macet jadinya.
0: Terus jadi apa?
1: Ya jadi kosong, nggak ada gitu.
2: Jadi dari mana namanya, dari Ragunan?
1: Dari Ragunan
2: harusnya Cipete dulu.
1: Papatan, langsung Pondok Indah.
2: Langsung Pondok Indah.
1: Ya, udah. Cipete kan udah dihapus dari peta.
0: Waduh. Gitu. Berat. Tiba-tiba kosong begitu.
2: Jadi nggak ada macet.
1: Nggak ada. Tau, jadi lancar. Solonya. Ya apa?
0: Omongannya kemana sih? Maksudnya mau kemana sih tiba-tiba begitu?
1: Aku gak tahu, nama juga baru bangun.
0: Allahu Akbar. Informasi penting, ini penting banget nih. Siap-siap nih buat fans Arsenal karena katanya sesuai keinginan katanya.
2: Berat.
0: Pengen lawan PSG di final Liga Champions. Anjay. Yes, bener banget sama suara, PSG lolos ke final Liga Champions setelah menahan imbang Bayern Munchen di Jerman. Dan agregat hasil akhirnya adalah 6-5. Dan siap-siap menghadapi di final itu Arsenal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 11 malam.
1: Ya kalau main malam-malam begitu emang gak capek, gak pada pengen tidur.
0: Kalau di sana kan enggak malam.
2: Ini jam 11 itu 11 WIB.
1: Di sana tuh mungkin jam 11 WIB.
2: Beda
0: sore kali ya? Atau jam 7 malam?
2: Kayaknya beda 12.
1: Jam berapa? Di negara apa?
0: Ini di sana mah enggak malam lah.
1: Di sana enggak malam.
0: Oh, finalnya itu nanti digelar di Hungaria, Budapest.
1: Nah, itu dia. Budapest itu di negara mana?
0: Hungaria.
1: Oh iya betul.
0: Kan gue udah ngomong tadi Hungaria.
1: Iya maaf, kan nanya lagi, siapa tahu kamu lupa. Iya kan?
2: Dia mau belokin kayaknya.
1: Iya.
2: Tapi masih belum mikir. Tapi mikir ya kan.
1: Nama juga kalau kayak orang-orang baru kebangun gitu kan, di sela-sela tidur ya kan tadi ya kan. Ya begini.
0: Ada berita apa? Lu punya berita apa?
2: Siapa gue?
0: Iya. Kan itu barusan berita dari olahraga. Lu punya berita apa?
2: Gue bangun tidur. Sebenarnya alarm udah nyala. Jam 5 tuh udah nyala. Oke, gue sih santai. Pas bangun-bangun 6:15. Santai aja. Kayak enggak langsung wah, kesiangan dia, enggak santai. Sampai akhirnya bini bilang, "Lu enggak kerja?" "Kerja, kesiangan." "Iya." Langsung gue sambil sepatu, WA buluk, "Lu titip bentar." Kagak dibalas sama dia. Pas datang tumben lu.
0: Oke. Okay. Atau misalnya lu dapat berita apa yang mungkin masih nempel di kepala? Kalau gue ya, MBG ada belatungnya. Kemarin gue kemarin
2: ada
0: share
2: lagi.
0: Nah, kemarin gue share di grup, kagak dibaca lagi lu.
2: Emang itu ini belatung.
0: Belatung cuy.
2: Wah,
0: kagak dilihat lu.
1: Wah. Kamu enggak mau tanya berita aku.
0: Kamu punya yang dapat berita apa kemarin?
1: Aku dapat berita kemarin
0: yang masih nempel di kepala.
1: Ada, aku posting juga di story aku.
0: Apa tuh?
1: Tentang bagaimana cara pengucapan huruf A di Vietnam.
0: Gimana? Setahu gue banyak banget huruf A tuh. Dia ada tanda, ada petik-petiknya gitu, iya. Cara-cara di atas.
2: Ada atasnya
1: adalah
2: ya.
1: Adalah info.
0: Gimana ini gimana?
1: Ada yang baru belajar. Jadi kalau mau jalan-jalan, liburan, mungkin Ho Chi Minh City, atau kayak kita ke Phuket kemarin, kita harus belajar perkara huruf A aja dulu yang benar.
0: Aku tahu tuh kayaknya kontennya. Jadi dia orang Vietnam, dia bisa berbahasa Indonesia. Itu pun kurang jelas ya pengucapannya, karena dia mungkin terbiasa untuk lafal bahasa Vietnam. Dia sendiri menyarankan kalau lu nggak mau pusing, jangan belajar bahasa Vietnam.
1: Ya.
2: ada cengkokan yang naik turun itu beda-beda artinya.
0: Lain. Pada sama-sama huruf A.
1: Dah lah.
0: Kalau lo, halo. Kalau yang masih nempel berita kemarin atau barusan?
3: Gue paling nempel razia rambut sekolah sih. Tapi buat para cewek-cewek.
1: Razia
0: ini udah dapetin kapan kemarin?
3: Kemarin.
1: Kenapa cewek-cewek?
3: Jadi cewek-cewek ada satu sekolah itu cewek-cewek dirazia katanya karena rambutnya dicat. Sedangkan di sekolah itu pakai kerudung sebenarnya. Gitu.
1: Terus kenapa emangnya? Kan nggak kelihatan.
3: Iya kan. Cuman akhirnya dipotong dan mending potongnya dikit pak. Nih setengah dari rambutnya. Jadi kayak pada serius bondol semua tuh? Dan akhirnya laku itu ditanggepin gitu sama KDM. Akhirnya kayak
0: Kang Deddy Mulyadi
3: sama Bapak Aing.
0: Yang di bawah siapa?
3: Si anak-anak muridnya di bawah.
0: Oh, gurunya?
3: Enggak, ayo lo ke salon, gue rapin semuanya gitu. Lo gak usah sedih deh. Nah gurunya diproses.
0: Oh, gurunya berarti KDM gak setuju ya?
3: KDM juga gak setuju
0: dengan tindakan tersebut.
3: Bener, tapi alasannya sekolah karena ya mereka ngecat rambut. Ini melanggar peraturan sekolah. Betul. Cuman kan
1: gak kelihatan orang pakai kerudung.
3: Gitu, tapi anak-anak cewek ini pada nangis semua gitu.
1: Itu sama KDM dibawa ke salon ke Irwan Tim.
3: Bukan? Irwan Tim.
1: Lutuye.
2: Terus sampai fotonya di Jonas.
3: Iya aduh. Itu sih berita terakhir yang menurut gue kayak aduh sayang banget lagi.
0: Coba mungkin sahabat suara punya berita lagi yang lain nih.
3: Oh info yang lagi
0: yang nempel aja di kepala lu baru-baru lu dapat ini dan menurut lu kayak lu keinget aja gitu berita ini. Gitu ya kan tadi gue keinget tuh keinget tadi berita tadi gue bilang apa ya berita apa ya?
3: MBG
0: ada masih ada aja cuy.
3: Iya tapi
0: ada belatungnya cuy.
3: Bener tapi kan ada pembelaan itu ada di beberapa lokasi doang yang emang dapurnya tuh jelek. Sebenarnya yang di Jakarta mah aman-aman aja semuanya gitu.
0: Oh. Ya tergantung dana yang masuk ke si vendornya nggak sih? Kalau vendornya oke atau dana si vendor itu dapat dana yang oke, kan memadai.
3: Merata dong bang.
2: Iya berarti pencarian vendornya yang ini yang benar.
0: Merata memang pak. Tapi kan pembagian ke si vendornya kita nggak tahu. Deal-dealannya kita nggak tahu.
1: Kalian gak memaknai secara harfiah si MBG itu.
0: Oh, apa sih MBG itu secara harfiah apa sih?
1: MBG kan BG emang belatung.
0: Anjay. Sahabat suara coba kamu punya berita apa ya yang masih nempel di kepala kamu kemarin atau baru pagi ini. 0816 1-1-1-1-0
3: Sapuin dulu apa itu.
0: MBG versi mana? Versi kita itu mah yang belatung mah.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Isuara.

0: suara seru barengan Kinos Gina. Lagu siapa bang?
1: Wijaya 80.
0: Wijaya 80, judulnya?
1: Sudah tahu.
0: Sudah tahu.
2: Macem-macem memang ya, luar biasa lu.
3: Sudah tahu.
0: Udah tahu.
3: Udah tahu.
0: Gue udah tahu, nah. MBG itu sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak.
4: Betul.
3: Masih aja si MBG ya.
0: Lah itu kan tadi informasi yang masih nempel di akun lo.
3: Itu dia.
0: Yang koron katanya si anak-anak pada protes, gue nggak mau makan ini, gitu. Kenapa? Ini ada blatu.
3: Lah iya, siapa yang mau makan? Kita juga yang orang gede juga kagak mau.
0: Tapi tadi kata Buluk itu di daerah-daerah tertentu aja bang,
3: iya
0: katanya
3: sih. Iya, harusnya tuh kalau kayak begitu
0: oknum sih,
3: dibalikin ke yang ngirimnya. Terus
0: kenapa bisa
3: itu
0: ada belatungnya kira-kira?
3: Karena
0: udah lama kah masaknya?
1: Mungkin deket pepohonan.
3: Iya.
0: Jatuh.
3: Mungkin dapurnya outdoor.
0: Oh, outdoor. Open kitchen.
3: Terus abis itu kan belatungnya kayak mungkin ada di pohon-pohon gitu. Kepleset. Jatuh.
4: Jatuh ke ayam deh gitu kan.
0: Iya.
3: Mungkin itu di daerah Cibitung, Belatung. Cibitung.
0: Bodoh amat, sahabat suara, kamu punya berita apa nih?
3: Tapi
0: ya mungkin mau di-share gitu ya, yang nempel aja kamu baca kemarin-kemarin atau baru-baru ini dan masih nempel di kepala kamu gitu ya.
3: Iya.
0: 0816-114-1014 silakan kamu kirim WhatsApp ke situ ya.
3: Ada Evan tuh tadi tuh.
0: Selamat pagi Evan.
3: Di tebing tinggi Sumatera Utara.
0: Oh, lagi manjat tebing dia?
3: Bukan, emang daerahnya namanya tebing tinggi Sumatera Utara. Aku
0: beritanya apa dari Evan? Bang. Aduh, ditotok
3: lagi. Di toko. Berita hari ini harga bahan besi gila-gilaan naik. Satu item bisa naiknya 10-80 ribu. Efek rupiah melemah. Rupiah sekarang jadi 17.400-an ya. 17.380-an. Berapa itu?
0: Ya mahal banget lah. Ngomongin harga naik, sahabat suara kamu sadar gak sih kalau diesel naik lagi?
3: Emang iya?
1: 30 ya?
0: Di BP 30 ribu lebih
1: ya. Itu baru-baru, karena kan kemarin sempat bahas kan.
0: Iya.
1: Ternyata diesel 30, gue kan gak percaya. Kemarin gue lewat, bener 30
0: ribu lebih kan, 30. Di BP kan.
1: Iya.
0: Di Pertamina Dex?
1: Berapa?
0: Pertamina Dex berapa? 25, berapa sekarang? Coba cek, hari ini.
3: Kalau kata aku mah, coba aja kembangin bahan bakar berbahan dasar urin. Warnanya mirip kayak minyak. Kuning-kuning juga, ikan.
1: Balik lagi premium dong.
0: Kenapa? Tapi agak ini
3: ya. Angka oktannya tinggi kok.
0: Wah. Tapi polusi makin kenceng dul.
3: Kenapa?
0: Iya. Soalnya aroma dari knalpotnya lain-lain tuh.
3: Iya.
0: Kan setiap urin kan pasti berdasarkan apa yang diminum dan dimakan kan.
3: Memang itu dia tuh. Kan harganya 27.900.
0: 28.000 cuy, anjay.
3: Kalau ini
1: berapa deh?
3: Apa?
0: Terakhir 23 kan 24 pada protes. Sekarang udah 27.
3: Udah kalau gitu ngisinya 1 liter 2 liter aja, enggak usah banyak-banyak.
1: Wah, baru sekali ngegas mati tuh.
3: Emang iya gitu ya.
1: Seliter gitu-gitu.
0: Kalau tapi enggak rame. Enggak rame nih yang sekarang nih. Mungkin orang pada enggak ngeh ya.
1: Karena kan biasa gini, ngehnya itu udah ada pengumuman. Besok naik.
0: Ini enggak diumumin.
1: Sekarang ya udah diam-diam aja.
3: Atau mungkin udah banyak yang pakai mobil listrik. Jadi ya udah aja, biarin aja gitu.
0: Berita lagi, gue baru dapat Menteri Pak Purbaya itu akan memberikan insentif untuk 100 ribu mobil listrik.
1: Buat masyarakat?
3: Kita kebagian
0: ya, itu 100 ribu, jadi pasti akan lebih murah lagi mobil listriknya.
3: Oh iya.
0: Iya, karena ya itu katanya penyebabnya adalah untuk menekan penggunaan si BBM yang sekarang makin mahal. Sama menekan angka polusi.
1: Oh. Wow.
0: Baru kemarin nih, 100 ribu apa 10 ribu, 100 ribu deh kayaknya.
3: Iya.
0: 100 ribu mobil listrik akan dikasih insentif sama pemerintah.
3: Itu kemarin habis lihat beritanya Iswara juga, yang Menko ya. Menko bilang perekonomian Indonesia naik ya. Berapa persen? 5% naik. Apa dibanding Cina sama AS.
4: Oh iya, kita di atas mereka.
3: Ih, keren banget tapi.
0: Itu beneran valid pak berita.
4: Valid.
3: Makanya kan ada yang komen.
0: Naik dari mana sih? Ukuran dari mana sih barometernya?
3: Makanya ada yang komen kan. Aku mah kalau kayak ada berita gitu mah, aku gak fokus pada beritanya. Aku bacain komennya.
0: Komen-komennya
3: ya, ada yang bilang, coba boleh lihat gak sih naskah asli pidatonya gitu.
0: Jangan ngarang.
3: Nah
0: lagi.
3: Itu ada ya,
0: tapi
3: lagi
0: kita gak tahu kan, kita mah orang awam.
1: Iya.
0: Kita gak tahu, kita gak mensurvey angka-angka perkembangan ekonomi ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan memang perekonomian Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini, rakyat kan yang naik ekonominya.
3: Katanya
0: atau
3: sih
0: golongan tertentu.
3: Golongan golongan apa
1: atau
3: gitu,
1: golongan 1, 2, 3.
0: Mudah-mudahan merata ya kenaikannya, mudah-mudahan merata ya, sahabat suara ya. Ini ada siapa lagi nih?
3: Ini ada Ella loh.
0: Selamat pagi Ella.
3: FYI, aku beli radio gegara pengen dengerin kalian.
0: Mantap. Ella, Ella,
1: maksudnya beli radio, beli frekuensi dia?
4: Enggak dong.
3: Iya dia beli radio. Ini suara udah dibeli sama dia.
0: Bu Ella.
3: Oh. Iya.
0: Pagi Bu Ella.
3: Pagi. Halo Bu Ella.
0: Jadi bos.
1: Manggilnya maksudnya ibu
3: Bu Ella. Iya.
0: Selamat pagi Ella, katanya lagi nih berita yang ku dengar pagi hari ini dan FYP di Instagram ada yang dengan bangganya belum pernah
3: ada di negara
0: ada yang dengan
3: manapun.
0: Bangganya belum pernah ada di negara manapun dengan cetak rekor mendirikan banyak koperasi dalam setahun.
3: Gemesin deh.
1: Koperasi pinjam-pinjaman kali.
0: Iya, iya itu.
3: Koperasi ini untuk mensejahterakan rakyat,
1: iya, kan,
3: gitu kan.
1: Suka banyak koperasi simpan pinjam.
0: Baguslah. Baguslah daripada memperbanyak atau jadi yang banyak malah berkembang biak malah adalah pinjol.
3: Iya, mending koperasi. Di mana itu ada koperasi-koperasi itu kok enggak kelihatan sih maksudnya
1: banyak.
3: Ada. Oh, banyak.
1: Ada.
3: Oh, ada udah didirikan.
0: Daerah kali ya.
1: Daerah masih ada.
3: Di daerah-daerah. Berarti masyarakat-masyarakat daerah mah udah banyak sejahtera ya.
1: Sejahtera.
0: Amin.
3: Itu kayaknya.
0: Selamat pagi Bun Papanos dan Om Indra, Bang Bul, gue Reti nih. Berita kemarin yang masih melekat di gue adalah kemarin anniversary ke-30 band idola gue Sila on Seven. Dan mereka meluncurkan single terbaru judulnya Warung Padang
3: alias Sederhana. Si Reti bisa aja dah.
4: Diganti aja lo.
0: Lu tim Sederhana ya? Gue mah pagi sore Reti.
3: Ya kalau aku mah Simpang Raya. Simpang Raya. Rajanya Ayam Pop.
4: Busi Garuda.
3: Garuda itu juga enak lagi.
0: Terima kasih Butika dan Beril yang semalam memfasilitasi kerinduan gue pada bapak-bapak Sila on Seven dengan memutar full lagu mereka. Dan kemarin gue sempat lihat akun TikTok Kinos Gina dan Iksan Buluk join di live TikTok, kepo ya.
3: Gimana sih maksudnya? Reti? Reti lu masih ngantuk apa gimana sih Reti? Ya pokoknya intinya berita dari Reti adalah Sila on Seven anniversary ke-30 gitu.
0: Oh,
3: ya.
0: Maksudnya Reti dia ngelihat kita join di TikTok live TikToknya
1: ya, semalam.
3: Oh iya tadi malam aku lihat kok, iya sempet lihat. Betul, aku buka
0: aku
3: ya.
0: Enggak.
3: Ya karena kamu enggak ada akunnya di handphone kamu.
0: Ada, akun TikTok Kinos kan?
3: Kan dia bilang akun Kinos Gina.
0: Akun Kinos Gina. Iya, iya,
3: iya. Aku lihat.
0: Oh, kamu udah lihat?
3: Iya kok enggak ada di kita.
0: Emang
3: sih yang muter-muterin ini.
4: Jadi semalam tuh satu jam
3: bersama Sila on Seven.
4: Kayak memutarkan musik Sila on Seven selama satu jam. Kemarin 30 tahunnya Sila on Seven banget.
1: Gitu, dalam rangka itu makanya muterin playlistnya semua Silent Seven.
0: Udah gitu aja.
1: Iya.
4: Tapi keren-keren lah, gue keren-keren.
0: Silent Seven bang.
3: Silent Seven.
0: Band Everlasting itu.
4: Kita kasih lagi apa?
3: Mas Duta ya kan, Mas Duta mah keren banget.
0: Si Sederhana itu.
3: Lagu Sederhananya kan belum ada kan ya? Itu isinya.
0: Emang belum masuk coy?
1: Mana? Emang
4: belum
3: ada. Mending yang menyemangati pagi ini tuh. Ku petik bintang.
0: Cek 0816 1141 0014 sahabat suara, silakan ya kamu ceritain berita yang mungkin masih hangat di benak dan juga pikiran dan juga ingatan kamu. Kamu ceritakan di Suara Seru.
3: Yeay.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

tapi tetap stylish. Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Look nih.
9: Itu yang kita bahas
10: kemarin.
11: Akhirnya jalan enggak?
10: Jalan. Akhirnya ada.
11: Atau rusak kereta. Sambar petir enggak rusak tuh kereta?
10: Ya,
12: listriknya.
10: Konsletin aja, konsletin dari tiangnya.
9: Tapi kalau menurut lu semua mendingan kereta kesambar petir apa kesambar setan?
11: Aduh. Kesambet.
9: Kalau setan kesambet ya, bukan kesamber ya.
11: Udah pernah disentil?

0: mobil. Beritain berita yang mungkin masih hangat diingatan kamu.
1: Ini ada nih tadi yang itu ya.
0: Siapa sih?
1: Selamat pagi semuanya. Kok dia bisa pakai tulisannya hurufnya begitu ya?
0: Oh iya, fontnya kenapa begitu ya?
1: Kenapa bisa. Koperasi merah putih di sini mandek, nggak jalan, nggak ngerti juga fungsinya apa? Pa.
0: Ini bukan berita nih. Ini itu, menanggapi yang tadi koperasi makin banyak
1: protes.
0: Nih.
1: Kan emang protes. Koperasinya kan lagi dibangun dulu, sabar.
2: Masih pondasi ya.
1: Iya, kan dibangun seberapa banyak gitu.
0: Jadi si koperasi ini kan katanya untuk membantu kebutuhan masyarakat kan. Jadi dia menjual dan juga meminjamkan enggak sih? Kalau enggak salah ya koperasi itu gitu kan fungsinya menjual dan juga meminjamkan. Ya misalnya minjam duitnya di koperasi, belanjanya juga di koperasi. Nanti kalau enggak salah bisa berupa
1: tebus murah bukan
2: bisa bukan tebus murah
0: bisa pinjam uang gitu kan
2: dengan bunganya yang cukup rendah,
1: kredit bunga ringan. Tapi kan koperasinya sedang digalakkan, dibangun dulu.
0: Iya kita positif thinking,
1: kita
0: terus mendukung program pemerintah.
1: Koperasi merah putih. Berarti itu temboknya warna merah putih.
0: Salah enggak?
2: Kuning kayaknya.
0: Konsepnya kali, sistemnya, asasnya, vibesnya.
1: Merah putih.
0: Lu nanya ke gue enggak tahu juga, cuy.
1: Ya, makanya kita nanya gitu. Ada lagi tadi ada berita. Oh, ini juga sih yang di kapal pesiar.
0: Apa nih?
1: Itu loh berita tentang resiko penyebaran hantavirus
0: yang kasusnya
1: ditemukan di antara penumpang kapal Hondius di Samudra Atlantik.
0: Iya, benar. Bener. Jadi keinget deh Kodarullah di daerah sini, nggak tahu di tempat yang lain gitu juga apa enggak ya.
1: Daerah sini di mana ini?
0: Ah iya juga nih, lagi rame nih orang kena ISPA, campak dan juga TBC.
1: Rambut.
0: Terus kayak kena demam, flu, batuk, ujung-ujungnya di beberapa spot di tubuh ada kayak gatel, bentol-bentol gitu.
1: Campak kali. Oh, di Depok dia nulis lagi tweet.
0: Di Depok.
1: Ini
0: di sekolah di sekolah TK anak aku yang pertama juga jadinya dihimbau pakai masker. Vibes-nya tuh kayak berasa comeback aja ke COVID-19, coy.
1: Amin. Ya Allah.
0: Sedih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan dan lain-lain ya.
1: Lebih amin. Tepatnya Krukut dan sekitarnya katanya.
0: Iya.
3: Ini tadi nama virusnya apa, Dul?
1: Ini siapa namanya?
0: Apa virusnya tadi namanya?
1: Tadi virusnya hantavirus.
0: Hantavirus. Nah, konon katanya si hantavirus ini
1: Ulfa Umu Gibson.
0: Konon katanya ini tidak menyebar antara manusia ke manusia.
2: Tapi
0: kalau enggak salah.
1: Dari?
0: Ya enggak tahu, mungkin orang kena dari
1: hewan.
0: Benda
1: kan dari
0: gitu.
1: Hewan. Masa dari benda, tiba-tiba dari benda sih?
0: Dari mana dong? Ya katanya sih kan manusia ke manusia tidak menularkan katanya.
1: Apa, gitu.
0: Katanya gue enggak tahu nih.
1: Iya sih, tapi emang kalau enggak salah tuh akhir-akhir ini ya lagi banyak campak.
0: Iya, campak.
1: Jadi ada beberapa orang dewasa yang juga kena campak dan itu bisa parah gitu.
0: Iya, katanya campak kali ini kalau kenanya ke orang dewasa itu katanya lebih berat. Jadi pitinya si Gina kena campak ini.
1: Itu yang kemarin gue gak olahraga 2 minggu
0: gara-gara gerak.
1: Guru olahraga gue benar-benar tumbang, sejadi-jadinya tumbang gara-gara dia kena campak.
2: Terus
0: gak bisa gerak pun
2: ketularan.
0: Kayak flu tulang, katanya.
1: Bahkan dia sekeluarga, cuman dia sendiri yang kena. Anaknya malah enggak segala macem gitu.
0: Tapi dia menular, karena campak tuh menular.
1: Iya, harusnya bisa menular sih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Makanya abis itu gak lama
1: juga di badan.
0: Gue sama Gina sama mertua gue suntik campak lagi.
1: Iya, kita suntik campak lagi.
3: Tapi yang kocaknya ini semua bermula kenapa dari Depok ya?
1: Dari Depok, emang iya?
3: Itu tadi Depok apapun, udah mulai.
2: Apapun pasti dari Depok.
3: Babi ngepet di Depok.
1: Di Depok. Nah, berarti yang kita hapus lagi dari peta Depok.
0: Biar gak ada penyakit lagi ya.
3: Banyak dengar kita orang Depok ini.
1: Kalau Cipete kan menyebabkan kemacetan. Kalau Depok, kayaknya banyak masalah.
0: Aduh, sahabat suara, abis ini ada tanya Gina ya.
1: Waduh, oke.

0: berisik banget, ini berisik banget apa sih?
1: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Orang tua korban kasus daycare Little Aresa mendesak Universitas Gadjah Mada memberi sanksi tegas kepada dosen yang terlibat karena dinilai turut bertanggung jawab. Mereka bahkan berencana membuat petisi sebagai bentuk tekanan publik agar kampus bertindak transparan dan adil. Pihak orang tua menilai posisi dosen sebagai penasihat yayasan tidak bisa dilepaskan dari kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Desakan ini muncul di tengah proses hukum yang masih berjalan serta sorotan luas terhadap pengawasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Yogyakarta.
0: Suara Fakta.
2: Sebanyak 31 wisatawan asal Surabaya yang menjadi korban dugaan pengeroyokan di Malang dinyatakan positif narkoba setelah polisi melakukan tes urin terhadap 69 orang dalam rombongan tersebut. Hasilnya menunjukkan sebagian besar positif ganja serta beberapa lainnya sabu dan kombinasi keduanya. Para wisatawan yang positif kini ditangani Satres Narkoba untuk proses hukum dan kemungkinan rehabilitas bersama BNN. Sementara itu, polisi tetap melanjutkan penyelidikan kasus pengeroyokan serta pengejaran pelaku kekerasan yang terlibat.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
3: Mau nanya apa sih sama Gina? Sok atuh.
1: Ayo silahkan yang mau bertanya boleh.
0: Waktunya untuk tanya Gina. Si Miss dengan 1000 solusi.
1: Iya tentunya
3: para terbaik
1: itu dia
3: si ini.
1: Parah.
3: Selamat pagi, ini ada Adam.
1: Asol. Adam halo.
3: Tahunya mana?
1: Aduh bukan, beda orang.
0: Nanya nih Adam nih. Gin, aku takut masa depan aku berantakan.
1: Ya ampun. Ini yang
0: dia takut sama masa depannya, dia berantakan.
1: Dia takut sama masa depannya, ya kan? Memang masa depan itu kan adalah masa yang akan terjadi kemudian.
0: Ya.
3: Iya.
1: Iya. Jadi sebenarnya itu iya kita tidak bisa memprediksi.
0: Jaya.
1: Gitu. Karena kita apa ibaratnya tuh? Kita hanya bisa menjalani hari-hari aja.
0: Day by day
1: gitu. Kalau kamu takut akan masa depan kamu berantakan, kerja, makanya lo kerja.
0: Sabar. Kok malah ngomel?
1: Belajar, makanya berusaha, jangan cuma molor bay. Bukan begitu maksudnya.
0: Tenang, ya. Itu suara hati mama kalau itu.
1: Iya. Memang masa depan itu kita gak ada yang tahu. Mungkin bisa jadi sekarang kamu happy, nanti masa depan kamu sedih.
0: Bisa.
1: Atau mungkin juga kebalikannya. Masa depan kamu menyenangkan, mungkin sekarang kamu lagi dikasih susah. Gitu. Tapi yang terpenting, kalau memang kamu ngerasa takut banget masa depan kamu berantakan, atau mungkin sudah mulai terlihat dari sekarang kok kayaknya makin ke depan hari-hari aku kok kayaknya makin kacau, bukan makin baik gitu.
0: Iya,
1: ya itu kan kamu bukan aku gitu. Jadi ya udah biarkan aja.
0: Terus gak ada solusinya nih.
1: Itu kan urusan kamu. Aku cuma bisa ya bantu doa sama support. Kayak yang di reels. Mama support ya nak. Belajar terus. Belajar. Jangan lupa belajar. Gitu.
0: Wow. Belajar. Yo. Blow. Wow.
3: Kenapa bantu tepuk tangan?
1: Ada solusinya.
3: Solusi itu.
0: Dari berarti ngomong apa sih?
3: Masuk.
1: Kenapa? Gimana? Udah ketemu solusinya kan?
3: Tapi emang Adam iya. Gak nanya tadi.
0: Adam gak nanya.
3: Dia cuma bilang gue takut masa depan gue berantakan. Udah
1: iya,
3: dia gak nanya.
1: Ada pertanyaan
3: iya, juga sebenarnya.
1: Jadi makanya kalau misalnya emang dia merasa takut, ya sudah. Kan itu masalahnya Adam.
3: Bukan
1: masalah aku.
3: Keren.
1: Terima kasih Adam.
3: Stress.
1: Ya.

0: Pop FM. Suara gue kok kayak kecil ya?
1: Gede kok.
0: Ada ya, aman ya. Aman. Ini lagunya Dere
2: Puspa
0: dengan judul lagunya Puspa.
3: Puspa
0: Dere.
2: Outro-nya gimana bun?
0: Barara.
3: Barara.
0: Asik.
3: Barara. Puspara.
0: Jangan lanjutin dulu. Jangan lanjutin.
3: Gitu.
0: Nih ada kabar baru lagi. Tadi sebenarnya udah kita mention juga sih. Ya ini kabar dari Gubernur Jawa Barat yaitu KDM. Betul. Bapak Aing, mohon maaf. Apa tadi?
3: Bapak Aing.
0: Bapak Aing, mohon maaf. Apa? Permisi. Apa gimana?
2: Apa?
3: Itu dulu. Yang
0: aduh. Mohon izin ya, mohon izin.
2: Bapak Aing,
0: KDM, ya. Kang Deddy Mulyadi menemui orang tua para siswi di SMKN 2 Garut yang rambutnya dipotong paksa sama guru. Tadi udah sempat dibahas sedikit sama
3: Bulu. Tapi by the way, si guru-gurunya ini kok bisa tahu kalau anaknya rambutnya warna-warni ya?
0: Oh, iya juga ya.
2: Kan pada jilbab kan.
0: Jadi sahabat suara, ini di SMKN 2 Garut, ini ada kasus lah ya. Let's say ini kasus karena udah menyangkut langsung ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi anak-anak sekolah di SMKN 2 Garut khususnya yang siswinya itu rambutnya pada dicet. Tapi mereka ke sekolah itu pakai kerudung. Gak boleh dicet rambutnya.
2: Betul.
0: Dipotong sama gurunya.
2: Gurunya.
0: Dipotongnya itu asal-asalan. Udah gitu gak sedikit lagi ya.
3: Pitak-pitak.
2: Enggak sampai pitak deh.
0: Dibikin ini apa? Dibikin apa? Strip itu.
2: Oh skin.
0: Skin.
2: Dikasih jalur kutu.
0: Jalur kutu betul.
3: Dibikin pot minyak ya segini nih.
0: Iya pokoknya digutingnya asal-asalan lah. Gak terima dong murid-muridnya ya.
3: Iya.
0: Kenapa dilarang lah? Kan gue udah pakai kerudung gitu. Sementara kepala SMKN 2 Garut ini mengungkapkan kejadian itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak sekolah juga udah minta maaf.
3: Ya, ya. Pihak sekolah udah minta maaf tapi kan rambut gak show.
0: Iya udah dipotong.
3: Iya,
0: makanya katanya sama Gubernur Jawa Barat yaitu KDM, itu anak-anak yang jadi korban. Korban gak sih jatuhnya?
2: Korban gak sih?
0: Ya pokoknya yang menuntut lah ya.
2: Menuntut.
0: Yang memprotes lah ya itu dibawa ke salon ya.
2: Iya.
0: Dibawa ke salon untuk ngerapin lagi si rambutnya supaya jadi tetap cakep atau mungkin diganti modelnya gitu. Kira-kira dipotong apa aja ya?
3: Maksudnya?
0: Gajinya.
2: Dirapihin.
3: Bukan rambutnya.
0: Iya rambutnya dipotong di bagian mana? Ponika, di belakangnya kah?
3: Di
2: bagian belakang.
3: Di bagian,
2: kan dia kuncir kuda gitu.
0: Atau bagian bawahnya kah?
2: Bawahnya tuh bawah ujung rambut ya, Pan.
0: Iya.
2: Iya, Pan.
0: Rambut
2: ujung rambut.
0: Rambut bawah.
2: Rambutnya bercabang.
0: Iya, bercabang.
2: Rambut cinta enggak seputih rambut.
3: Aduh.
0: Wah, gila.
3: Banyak itu, Mang.
0: Hah? Wah, dari videonya kita barusan lagi ngeliat nih. Oh, panjang loh, diguntingnya banyak banget.
3: Padahal itu kayak gak berwarna rambutnya.
2: Oh, enggak, mungkin yang pas yang warnanya doang yang dipotong.
3: Oh, nanti aku tahu rata, Pak. Ternyata
2: jadi, setengah rambut, Pak.
3: Ternyata, ya, ternyata kesimpulannya itu adalah ini kan dipotong tuh sampai sepanjang-panjang itu. Nah, guru yang motong itu ternyata dia itu punya usaha
0: salon.
3: Iya, usaha
2: rambut palsu.
3: Extension rambut
0: atau barber shop.
3: Iya. Ya
2: gitu
3: pasti tinggalnya di daerah Purbalingga tuh.
0: Kok gitu?
3: Karena di Purbalingga kan ada itu.
0: Tapi kan ini di Garut kejadiannya. Oh,
3: iya. Nah dia mungkin orang Purbalingga karena dia biasa bikin, kan di situ ada kayak perkampungan khusus bikin bulu mata, bikin rambut palsu.
0: Ini bukan wig, ini rambut asli dulu dipotong.
3: Iya kan bisa jadi rambut extension.
0: Oh mungkin dia kali ini mungkin salah satunya adalah pakai wig. Ya kan kasihnya tapi ya.
2: Iya.
0: Kan kasihnya panjang banget sahabat suara dipotongnya rambutnya.
3: Iya bener ya ampun.
0: Bukan cuman kayak kalau dihukum kayak cuman potong sedikit gitu
2: ya. Iya,
3: itu
2: ujungnya gak, doang
3: itu
2: lah misalkan.
3: Itu enggak bisa lagi tuh kayak rambut kamu bagus banget cuman pakai sampo kok.
0: Aduh,
3: enggak bisa itu.
0: Atau enggak pakai hitam. Siapa berani gitu.
3: Siapa takut. Iya kan?
0: Ya, gitu.
3: Ini bapaknya yang motong.
0: Enggak, ini perwakilan dari gurunya. Tapi gini sahabat suara, menurut kamu mewarnai rambut itu termasuk kenakalan anak enggak sih?
2: Nah, apalagi dia pakai kerudung ya.
0: Memang dilarang. Memang gak etis anak sekolah rambut dicet apalagi warna-warni gitu ya.
3: Tapi kan kayak warnanya masih netral-netral aja. Kirain jadi biru, kuning, apa gitu. Bukan.
0: Nah itu dia. Kemarin gue juga sempat ngelihat ada guru menghapus make up-nya anak-anak perempuan. Jadi fitting gitu. Tapi ketawa-tawa. Ketawa-tawa mereka ketawa aja. Dihapus pakai entah tisu apa gitu. Bener-bener dari yang make up-nya delak banget ya, beladuk banget, gelap, polosan, menurut gue jadi cakep.
3: Iya. Iya, kalau itu mah kayaknya nggak apa-apa deh ya. Kalau makeup kan kelihatan ya.
0: Kalau gue sih nggak mau ya. Si Utin ntar someday ke sekolah pakai makeup, gue nggak mau.
3: Iya.
0: Gue sih nggak mau.
3: Aku juga nggak mau sih.
1: Pakai kutek aja deh.
0: Gak mau,
1: kuku palsu,
0: gak mau.
3: Nah kalau gue kuku palsu, kuku palsu.
0: Gak mau, gak boleh.
3: Kuku palsu.
0: Tapi kan itu bukan kenakalan ya.
2: Bukan lah.
0: Bukan kenakalan ya. Mm. Kalau ngomong-ngomong tentang kenakalan, kenakalan contoh yang gue lakuin adalah misalnya bolos.
1: Iya.
0: Itu nakal tuh.
1: Tapi kalau itu udah tertulis di peraturan sekolah dan dilakukan, itu nakal jatuhnya.
0: Tapi kan dikerudung juga pak, kan kayak kelihatan ya.
1: Iya kayak kayak contohnya pakai rok nggak boleh yang ngetat gitu.
0: Iya. Oh, iya, iya. Pakai rok nggak harus selutut atau di bawah
1: iya.
0: Lutut?
1: Iya di bawah lutut.
3: Dulu sekolah aku waktu zaman SMA kan roknya biasa kan. Bentar,
0: apa? Aku harus bilang pakai pakai rok di bawah lutut.
3: Jadi mulainya dari
1: bawah. Bukan mulainya. Ah ujungnya model, jangan mulai. Model
2: kekinian banget.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Mulainya di bawah lutut berdiri di mata kaki. Ini kosong.
0: Iya. Iya iya. Apa tadi kamu bilang apa di sekolah kamu
3: iya,
0: dulu?
3: Di sekolah aku kan kita kan seragamnya ya kayak seragam sekolah-sekolah pada umumnya kan, SMP putih biru, SMA putih abu-abu gitu kan. Tahu kan rok SMA kayak gimana kan? Terus habis itu roknya pada pendek-pendek. Terus abis itu sampai akhirnya sama kepala sekolahnya diganti seragamnya, roknya dibikin rok rimpel-rimpel yang kayak elang terus panjang. Jadi mau yang pakai hijab, nggak pakai hijab, roknya jadi pakai begitu semua.
2: Oh iya itu musim pada ini ya rame tuh.
3: Iya kan?
2: Ya,
3: akhirnya ya, waktu itu salah satunya sekolah gue ada yang mencetuskan sekolah si rok rimpel-rimpel itu, ya. Terus abis itu harus panjang. Walaupun ada yang bikin midi ya, agak-agak 3/4 gitu, tapi
0: kreatif ya.
3: Nggak pakai baju ketat.
2: Jadi nggak ketat gitu kan?
3: Iya, jadi roknya lebar, terus tapi ya tetap aja. Jadi menurut aku mah kece-kece aja.
0: Kece-kece
3: sih.
0: Aja. Tapi ini kan ngomongin kenakalan nih, kenakalan yang pernah kita lakukan waktu di sekolah yang mungkin nggak terlupa. Pakan ya.
1: Iya.
0: Duh, gue mau cerita tapi nyokap gue lagi denger.
1: Iya. Oh, nyokap lu ada kenakalan yang enggak tahu nih.
2: Ini kan FPP kan.
0: Bahkan ya, bahkan gue udah pernah ngelakuin ini dari SD. Waktu SMP malah SMA enggak, karena dulu waktu di SD.
3: Sikapnya dia turun baik.
0: Mudah-mudahan nyokap gue udah enggak denger ya.
3: Apaan tuh?
2: Enggak apa-apa kan dulu, Bang.
3: Iya.
0: Nyokap gue masih komen-komen di TikTok. Gue masukin tanda tangan.
3: Oh,
1: buat apa?
0: SD cuy. Karena nilai gue jelek. Karena gue takut diarahin.
1: Oh. Okay.
0: Waktu SD. Nah waktu SMP SMA nggak ada tuh kewajiban itu dari sekolah. Hasil ulangan harus ditandatangan nggak ada. SD harus ditandatangan pak. Karena sekolah gue waktu SD itu emang ketat banget.
1: Iya.
0: Ketat banget sekolah swasta Kristen lagi. Jadi gue tanda tangan palsu. Aduh nyokap gue masih ada gak sih?
1: Iya Mama Yanti.
0: Udah gitu yang gue palsuin itu tanda tangannya bokap gue, karena agak mudah parafnya.
3: Emang kalau Ibu Yanti
0: pakai karbon, gue beli bak karbon.
3: Pakai karbon.
0: Kertas karbon yang hitam itu.
1: Iya.
0: Gue tanda tangan itu.
2: Okay.
3: Oh di ini dilapis gitu ya?
0: Dilapis.
3: Biar bisa. Oh
0: dilapis.
3: Bener.
0: Itu kenakalan menurut gue yang gua enggak lupain tuh.
3: Papa Tony
0: anak.
2: Ma, ya ma, budaknya ya ma, bohong ya.
3: Gimana kamu mau jadi generasi maju?
1: Lo tahu ma gua kalau lagi marah.
3: Tau.
1: Jab kiri, jab kanan masuk ulu hati. Lo enggak nyahong.
3: Ya elah, paling
2: juga. Bobon Muhammad Ali.
3: Mama Yanti mah paling wajan melayang. Wajannya yang lagi masak lagi.
1: Panas.
0: Aduh, ada bekasnya dong. Sahabat suara, coba nanti Gina bakal cerita. Buluk cerita juga. Indra juga bakal cerita juga.
3: Gina mah anak baik-baik.
0: Ya, tapi pasti ada kenakalan.
1: Versi orang kenakalannya lain-lain nih.
3: Iya. Kenapa maksa banget? Kalau aku anak baik-baik, gak usah dipaksa.
0: Ya udah kalau emang gak ada kenakalan, kamu gak perlu cerita. Tapi kamu satu segmen, satu jam ini gak usah ikut cerita dulu ya. Gak usah ngobrol ya.
3: Kok bisa begitu?
0: Kamu keluar dulu deh.
2: Kan ini bagian-bagian anak-anak nakal.
0: Anak nakal dulu. Sorry, ini lagi di kelas nih ngomongin kenakalan. Sorry
3: anak-anak
0: nih.
3: Anak-anak nakal lu pada bangga lu semua. Cewek lu semua.
0: 0816-114-1014 sahabat suara. Apa sih kenakalan kamu yang menurut kamu tuh nakal banget dan tidak terlupakan waktu itu. Kamu sekolah. Oke, kita tungguin di Suara Seru.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pertengahan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Itu lagunya
1: laju lagi.
0: Raim Laode, judulnya adalah
1: Senja Gurau.
0: Enggak semua judul lagu diambil dari awal kata refnya, enggak.
1: Karena ada pengulangan beberapa kali kata selalu.
0: Iya, enggak selalu gitu juga. Oh. Jangan dipaksain dulu.
1: Ya, enggak apa-apa, aku mah berusaha doang. Tapi kalau Rayam Laode mau ganti judulnya enggak apa-apa.
0: Enggak ada kepengen untuk diganti juga. Senja Gurau udah bagus banget itu. Oh. Kenapa harus diganti?
1: Iya, enggak, maksudnya kan dia ganti jadi Senja Gurau, bukan selalu lagi gitu judulnya.
0: Diganti jadi selalu always.
1: Kenapa?
0: Sama-sama, kita masih nungguin cerita kamu, kenakalan yang menurut kamu tuh udah ada kelewatan bandelnya, atau mungkin kenakalan yang gak pernah kamu lupakan. Nah, coba Buluk tadi mau cerita. Buluk, lu?
1: Buluk,
0: lagi pacara ya?
1: Olahraga. Terus ganti baju kan?
0: Ganti baju kamar mandi.
2: Iya, kita mandi nih. Kita mandi, ganti baju.
0: Abis itu?
2: Tapi kita di kamar mandi tuh pada ngerokok, Pak.
0: Ah, tadi bukan rokok tadi. Bukan. Kayaknya asap yang lain ya tadi katanya.
2: Iya, sejenis lah.
1: Cerutu.
0: Sebentar. Ini kan bentar yang datang. Ini BNN nih.
1: Buluk nih, Pak.
0: Bandel banget lu.
2: Tapi kita ngerokok gitu bareng-bareng di kamar mandi.
0: Itu bukan rokok.
2: Rokok juga buat nyaruin.
1: Pantes dia sekarang matanya suka merah ya.
2: Ngantuk kan? Ngantuk.
0: Bukan merah,
2: Ibun.
0: Sayu gitu matanya.
2: Ibun ngantuk, Ibun. Udah yuk.
1: Ini ada voice note nih.
0: Selamat pagi, ini ada voice note kita dengerin. Ini adalah siapa?
3: Dias.
0: Dias. Sikat Dias.
4: Jadi dulu ceritanya habis sekolah itu ada jam kayak ekstrakurikuler gitulah dulu di sekolah gue zaman SMA.
0: Okay.
4: Itu tuh bahasa Jerman.
0: Anjar.
4: Nah, gurunya itu suatu hari lagi diare. Jadi dia keluar masuk ruangan terus tuh ke toilet. Nah, tapi setiap kali gurunya ke toilet untuk diare, gue diem-diem di belakang nambahin jamnya 5 menit. Jadi setiap dia ke toilet tambah 5 menit, terus tambah 5 menit. Terus pas dia masuk, kita selalu panik kayak, "Loh, ini jamnya cepet banget ya jalannya ya." Gitu, "Maaf ya saya, Ibu lagi diare." Gitu. Terus jadi akhirnya karena itu tuh jadi setiap sore itu kayak ada 2 sampai 3 kelas. Kelas kita jadi selesai duluan, pulang duluan karena ibu itu ngira kalau
0: udah habis jamnya.
4: Si jam ya itu tuh beneran secepat itu.
0: Dan alhasil dia sekarang jadi kang jualan jam.
2: Enggak dong, enggak.
1: Kasian tuh.
0: Parah banget.
1: Fraufina.
0: Iya,
1: Fraufina.
0: Karena Jerman ya? Tadi
1: Jerman.
0: Fraufina.
1: Ih kok berarti gue lama banget tadi toilet ya gitu.
2: Kayak gue ngeden bentar banget deh gitu.
0: Kok cepet banget waktu padahal cuma keluarin satu tadi gue.
1: Iya.
2: Udah gue irit-irit itu, udah gue irit-irit.
0: Kok cepet banget ya padahal gue udah cepet-cepet sampai gue gak cebok loh.
2: Wah itu jarak. Ibu,
1: Prau, jarak Prau. Iya lah, Provina.
0: By the way.
1: Lagi kalau diare mending izin.
2: Iya, gak usah masuk.
0: Ya mungkin kerasa si diarenya itu pas udah di sekolah dulu. Karena pagi-paginya apa
2: diarenya katanya dikasih minumannya dikasih obat sama dia
0: sama dia.
1: Sama jam dimajuin wah dia
0: rencananya udah matang banget ya. Luar biasa. By the way, gue langsung keinget. Gue juga ada kenakalan yang sampai sekarang gue enggak lupa.
2: Apa tuh?
0: Ngintip pakai kaca sleper tuh enggak? Kaca serutan.
2: Kaca serutan. Udah lagi lu kelas berapa itu?
1: Astagfirullah.
0: Gue dari SD lagi.
2: Gue kelas 4 SD, Pak.
0: Aduh, gue bandel banget
1: lagi.
2: Iya karena terpengaruh film itu.
0: Tapi ya
1: ada di film. Terpengaruh film. Sini kalau mau sekarang ayo.
0: Ya pilih-pilih juga kali.
2: Iyalah.
0: Pilih-pilih juga.
2: Iyalah.
0: Lah kalau ngintip kamu mah isinya sama kita.
2: Iya loh.
0: Tadi dulu ya gue ngintipin itu enggak ada yang rasa gimana-gimana,
2: cuma ada lucu-lucuan aja.
0: Seneng aja ngeliat, "Oh, warnanya kamu putih ya."
3: Kalau enggak, "Ye merah."
0: Tapi enggak tahu apa-apa gitu.
3: Arti apa?
0: Mungkin kalau gue ngintip pas SMA mungkin lain ya.
2: Iya.
0: Waktu gue ngintipnya SD
1: kalo, jadi. Kalau ngintip pas SMA lainnya bagaimana sih maksudnya?
2: Soalnya pada nggak pakai ya temen lo ya. Celana dalam.
0: Kok gitu sih lo?
1: Enggak
0: pak. Kok gitu sih
1: bisa?
2: Kosongan. Cowok-cowok kan ini yang
0: pakai lo.
2: Pakai
0: lo.
2: Tapi bolong. Punya bapaknya lagi. Punya bapaknya lagi yang dipakai punya bapaknya.
0: Aduh.
1: Ada lagi nih dari Aku di Pemalang. Siapa namanya lu? Namanya Dendi.
0: Dendi.
1: Kenakalan aku waktu itu tahun 2010 pas SMP.
0: Oh, gue baru lahir nih. Gue baru lahir nih.
1: Baru lahir.
2: Kita belum kena nih.
1: Belum. 2010 pas SMP. Di SMP 2010, Mas. Udah bener ini orangnya.
0: Ya kan emang Gen Z.
1: Oh, iya juga sih. Pas malam kenaikan kelas, aku ikut tawuran, Kak. Di tas aku isinya batu semua.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sekolah yang kita serang hancur semua.
0: Allahu Akbar.
1: Takut gua otak bacanya.
0: Tapi bener loh. Ini Dendi ya?
2: Dendi.
0: Jadi dulu emang gua punya teman gua tuh emang.
1: Lu anak STM ya, Dendi?
0: Dia tuh ke tukang tawuran. Dia tuh kalau ada tawuran di sekolah dia happy.
2: Iya benar.
0: Tahu enggak? Ya dia ikut seru-seruan aja. Ikut seru-seruan aja.
2: Tapi pas diserang balik, kabur duluan.
0: Dia kabur duluan. Pernah gue lihat ya, tau gak? Saking bandelnya ya. Dia tahu besok tuh bakal diserang sekolahnya. Tau gak dia bawa apa dari rumah? Bawa. Pisau daging.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya.
0: Tapi itu banget. Pisau daging yang pisaunya tuh yang kotak gede tuh.
2: Iya.
0: Tapi itu
1: enggak tahu
2: ya, di zaman gue itu termasuk normal buat anak-anak di zaman itu.
1: Iya.
2: Menurut gue, soalnya temen gue bawa celurit ditaruh lemari sekolah gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak kalau diserang ya kita tinggal bawa gitu.
1: Iya.
2: Pulang ya tawuran aja.
1: Kalau aku dulu enggak ada tawuran-tawuran kayak begitu. Lu pada sekolah di mana sih?
0: Tapi di Bandung mah musim dul.
2: Gesper yang ada bakalnya.
0: Iya. Atau enggak gesper sekolah. Tapi dari rumah dia bawa gear motor.
2: Gear motor. Iya lagi.
0: Iya, ke gesper sekolah.
2: Iya.
0: Atau enggak ke ini sabuk karate.
1: Ya. Gue jadi emaknya di rumah, gue kerjanya duduk di sejadah doang nih, lihat sama tasbih. Biar anak gue selamat ya Allah. Duh.
0: Gitu. Duh, tapi kamu bangga. Harusnya kamu happy karena dulu
1: kenapa?
0: Suami kamu ini enggak sampai gitu-gitu, enggak pernah gue ikut tawuran, enggak pernah.
1: Tapi
0: pas lagi orang tawuran.
1: Kamu
0: pas,
1: manajemennya kan?
0: Enggak suruh
2: serius. Manajemen.
0: Dulu mah
2: orang tawuran gimana?
0: Pas lagi orang tawuran, aku mah tetap di dalam sekolah.
1: Ngapain?
0: Di dalam kelas.
1: Ngapain?
0: Cari yang kosong terus pacaran.
1: Iya. Yang jauh-jauh dari cewek lagi, emang dasar.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru,
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
5: Hey, kamu mau main tenis atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.

0: Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yuk kita lanjutin lagi yuk. Kenakalan kamu waktu kamu sekolah, entah itu SD, SMP atau SMA, yang mungkin tidak terlupakan. Gina belum cerita, masa gak ada sama sekali sih?
1: Aku gak ada, aku mah sesimpel cuman titip
0: bolos doang gitu, gak ada.
1: Titip absen,
0: tuh bandel juga ya, pas kuliah.
1: Bahkan ada dulu petugas titip absen waktu zaman aku kuliah. Kan kursinya tuh kan berbaris gitu kan ya. Jadi dia tuh udah nandain, jadi absennya tuh per baris gitu.
0: Iya.
1: Absennya kan per baris, jadi dia hitung jumlah orangnya. Ada misalnya ada 5, udah gitu nomor 6 sampai ke bawah dia coret. Jadi kalau misalnya mau titip absen, kan gak bisa dong, kan dia hitung jumlahnya.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang kayak minta tolong sama teman aku, boleh gak tolong masuk dulu ke kelas itu, gantiin gue masukin.
0: Allahuakbar, gitu. Ngerepotin.
1: Aku mah sesimpel itu doang.
0: Ngerepotin. Kan bandel doang itu mah.
2: Pernah mausin tanda tangan gak sih?
0: Itu gue.
2: Enggak pernah.
0: Gue pernah. Lu pernah juga.
2: Ibu pernah gak?
1: Gak pernah.
2: Atau nyewa, aduh. Nyokap bokap gue lagi sibuk nih, gue nyewa tukang beca deh buat jadi seolah-olah jadi keluarga gue.
1: Gak pernah, gak usah lo paksa, gak pernah, gue anak baik-baik.
0: Bandel dong, dikit dong. Dulu gue pernah bolos sekolah ya.
1: Bandel disuruh lagi si emang dasar.
0: Nyokap gue masih, ini gue ingat banget kelas 3 SMA. Nyokap gue kenal lagi sama teman gue ini. Jadi gue bilangnya berangkat sekolah, gue berangkatnya kemana coba? Ke Jakarta.
1: Wah, ngapain ke
0: karena
1: Jakarta?
0: Karena temen gue baru punya mobil.
2: Bandel langsung
0: ke Jakarta.
2: Wah, Cipularang.
0: Gue inget banget
2: pasti itu.
0: Belum ada kan?
2: Belum ada.
0: Lewat Purwakarta. Gitu. Terus gue kemana coba? Ke Mall Kelapa Gading. Waktu itu baru mau buka.
1: Wah, itu udah ke
0: masih
1: rumah
0: kosong.
1: Saya,
0: iya.
1: Kenapa dan gak mampir?
2: Lah si kenal cacap, tuh bisa datang ke rumah.
0: Gitu pak, ke Jakarta loh.
2: Itu terjauh tuh.
0: Terjauh bolosnya.
2: Gue bolos muter-muter dari Bandung, Lembang, Subang, Cikampek. Makan sate Maranggi terus balik lagi ke Bandung.
0: Gile.
2: Naik motor. Buset. Udah kayak touring.
0: Gile. Bader bet bocah.
1: Ini bapak-bapak vintage pada nakal-nakal bener ya hidupnya ya.
0: Ini ada voice note yang mau cerita. Coba diulangin dulu tapi pak. Diulangin dulu. Dengerin dari awal. Ini mau ceritain kenakalannya dulu seperti apa, kita dengerin.
3: Selamat pagi. Bang Kinos, Bang Indra, Bang Buruk, dan Teh Gina. Gue Dewa nih, Taksol dari Bogor. Cerita sedikit pengalaman nakal gue di masa SMA ya. Waktu itu SMA lulus 97. Nah itu lagi rawan-rawannya tawuran tuh. Masih ada sistem basis yang PPD, Metro Mini. Nah kebetulan gue bergabung dengan basis Budut yang basecampnya di Pasar Taman Puring.
0: Oh, Puring.
1: Budut.
3: Pokoknya gila-gilanya gue tuh pernah main bacok-bacokan tuh pakai CR. Sampai pun gue kena.
0: CR tuh apa?
3: Kena pun ya bagi kita dulu itu tuh mah seru-seru aja. Pokoknya tuh seminggu sekali pasti tuh Metro Mini hancur, PPD hancur. Tuh kita tuh. Jadi kita tawurannya di luar sekolah. Ya kita kucing-kucingan lah sama pihak aparat. Habis tawuran harus kejar kabur, ngumpet ke kampungan. Itu tuh, jadi seru aja sih. Cuma kalau sekarang mah dibikin-bikin serem juga. Kalau waktu
0: serem, saat
3: itu
0: bukan
3: kita
0: seru.
3: Main, asal main bacok aja yang sekolah manapun. Tapi kita incer pasti musuh kita tuh.
0: Tapi ya.
3: Biasanya Budu tuh musuhnya tuh anak kapal.
0: Iya, benar. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya. Kalau ini pasti ya, si Dewa ini ya. Kalau mikir sekarang ya, ingetin zaman dulu. Mungkin dia mikir, ngapain ya?
1: Ini dari obrolan Dewa yang aku tangkap pertama. Seru aja tuh Dewa, menurut lo ngebacok orang seru terus yang kedua kalau dipikir-pikir ya ternyata kayak serem juga ya. Nggak perlu dipikir, itu emang udah serem ngebacok orang.
0: Menurut lu seru, mak lo no kejar-kejar.
1: Maka

0: sampai tahu.
1: Udah istighfar aja di rumah lo.
2: Apa hati emak lo ya? Ketika lo bacok-bacokin anak orang, Dewa, lo bakar-bakarin Metro Mini
0: si Dewa. Nah,
2: kan lo pikir-pikir, kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir muke lo, Dewa.
0: Kita langsung aja ngobrol lagi. Ini ada Fendi. Selamat pagi, Fendi.
2: Halo, Fendi.
3: Halo,
0: Fendinya poch, tas, atau oh, apa nih Fendinya nih?
2: Bukan, bukan nama orang ini.
0: Fendi.
2: Fendi dicondet ya?
3: Iya, dicondet, Kak.
0: Gimana, Fen?
2: Ini nggak parfum bakarat?
0: Atau pewangi pewangi ruangan yang tahan lama apa yang dibakar itu loh, Fen?
2: Oh, yang kayak buat arap-arap itu ya?
0: Ngomong nyamuk.
2: Ya buat arap-arap itu kan.
0: Iya, yeah. Yeah, bisa. Coba, Fen, ceritanya kenakalan dulu gimana, Fen?
3: Iya, dulu dari zaman kuliah tuh tahun 2010 baru masuk sampai lulus 2014 itu siap bayar semester per semester itu kuitansinya gue palsuin.
0: Hah? Wah,
2: dari
0: nekuk
2: semester
0: nih.
2: 1 sampai semester 6 lu palsuin kuitansi bayaran semester. Yeah. Maksudnya bagaimana nih?
0: Ngadalin banyak bokap nyok bokap nyokap ini.
2: Iya. Jadi maksudnya gimana dikadalinnya?
3: Setiap ada kuitansi tuh gue ganti pakai kuitansi kayak kuitansi apa? Toko bangunan gitu loh yang bisa dirotek.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kan harusnya kuitansi sekolah lo ada kop kop ininya kop universitasnya atau apa gitu.
3: Ya, tadi, kalau setiap kuitansi tuh pastinya ke nyokap, jadi nyokap tuh gak begitu ngerti, jadi udah tinggal minta duit ke bokap, nyokap ngasih ke gua gitu.
0: Terus oke, lu bilangnya berapa, dikasihnya berapa?
3: Jadi misalnya semester itu 3,9
2: iya,
3: nah ntar ditulis jadi 4.500.000
0: astagfirullahaladzim, 600.000 lu nepuknya, anjay.
2: Terus duitnya lu pakai buat apa?
3: Namanya duit panas kayak gitu, tau-tau abis aja gitu.
2: Karena duit lo gak berkah, duit lo gak berkah.
0: Iya,
1: langsung cepet abis.
0: Itu gak halal itu.
2: Abis. Itu namanya lo nilep, biar kata dari orang tua lo.
0: Buat apa? Iya. Gue tanya, gua, buat apa waktu itu?
3: Dipangin cuma buat makan, main futsal, main biliar gitu dulu pas
0: waktu itu. Main biliar lagi. Lo pake buat
2: foya-foya,
0: Fendi. Astagfirullahaladzim, Fendi.
2: Jadi awal kisah sekarang bayaran uang sekolah sama uang kuliah udah sistemnya online, itu gak pakai kuitansi lagi, itu gara-gara Fendi.
0: Biar gak ngibulin orang tua.
2: Iya.
0: Astagfirullahaladzim, Fendi,
2: Fendi. Fendi, Fendi, Fendi, Fendi.
0: Nah, makanya sekarang dia punya bisnis di Condet. Karena pinter banget tuh mainin harga.
2: Iya,
0: pinter
2: betul. Dia. Kan udah biasa kan manipulasi.
0: Iya. Iya kan, lu beli 500, lu jual 1000.
2: Salah. Oh iya bener, 500 ribu jadi 1 juta gitu ya kan.
0: Ya Allah, Fendi.
3: Halo.
0: Fendi, ini ada yang mau ngomong? Siapa tuh?
3: Siapa?
0: Nyokap lo. Fendi balikin duitnya.
2: Itu sama mamanya. Berarti 600 ribu lumayan tuh.
0: 600 ribu semester, berapa semester?
2: Dari semester 1 sampai semester 6. Iya lumayan lo balikin uang mak lo.
3: Iya udah dibalikin sama kerja ini.
2: Udah dibalikin.
0: Iya.
2: Udah nikah belum, Fendi?
3: Udah nikah.
2: Punya anak. Anak nyatu tuh, Kak.
0: Kalau lihat tidak
2: anak
0: bapaknya tuh. Oke, Fendi, bye. Have a nice day. Thank you. Oke, okay, ini ada masalah lagi nih, ada dari Mike dari Taiwan. Dia ini
2: aku anak kapal.
0: Nah, ayo lu.
1: Dewa, ayo lu.
0: Musuhnya Dewa, Dewa, Dewa, Dewa,
1: Dewa, Dewa,
2: Dewa. Ya kan?
0: Lawannya Dewa nih.
2: Iya, lawannya Dewa anak kapal.
0: Mike, pasti lu kalah terus kan? Waktu kamu tawaran. Waktu tawuran. Kenapa? Lawan lu Dewa, cuy.
1: Dewa.
0: Lawan lu Dewa.
1: Yo,
0: kirain yang sama aku.
1: Tapi kata Mike nggak apa-apa, gue di Taiwan.
0: Iya. Oh, buat Mike kalau mau balas dendam, kita kasih nomornya Dewa abis.
2: Jadi nanti abis ini kita ada kocak ya.
0: Yoi.
2: Kemarin kan kita puterin Aladdin itu kan,
0: yes.
2: Aladdin bercerita.
1: Terus banyak yang bilang, apa? Disuruh kata live aja dong dramanya, kata gitu.
2: Oh gitu. Suruh kita live.
1: Hmm.
2: Oh.
1: Kita gimana kalau kocaknya
2: banyak begitu? Antusiasme
1: banyak
2: dari
1: banget.
2: Masyarakat.
1: Banyak banget.
2: Gak ada yang ketik hashtag nggak suka, nggak suka, nggak suka.
1: Justru hashtagnya suka semua.
2: Oh gitu. Berarti nanti kita live lagi dong kalau
0: live lagi.
2: Waduh, waduh, waduh.
1: Mana ada yang mantau lagi jam segini?
2: Waduh, waduh, waduh, waduh.
0: Takut gue, takut, takut nggak lucu.

0: Duh!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di Suara Seru. Masih di 101,4 Suara Jakarta, nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya. Mungkin ada yang masih di jalan, ada yang udah sampai ke kantor tapi males turun, gak apa-apa.
1: Nanti aja jam 10, tanggung 10 aja, sejam lagi
0: nanggung,
1: ya kan?
0: Dikit lagi. Seperti janji kita sebelumnya, sekarang waktunya kita akan kocak koneksi cerita acak. Versinya pakai versi
2: drama.
0: Drama
2: dulu.
1: Drama apa ini?
0: Biasanya kita pakai film-film yang udah ada sebelumnya. Yeah, jadi common film.
2: Benar.
0: Iya, kemarin kan Aladdin.
1: Kalau sekarang apa ini?
3: Ala.
1: Ma.
3: Karena disuruh live katanya.
1: Oh,
0: kemarin kan taping ya. Karena kita ada tamu.
3: Cuma ngetes doang kemarin.
0: Cuma ngetes dan ada tamu juga kan kemarin. Makanya kita taping. Sekarang kita mau coba live.
1: Ini kalau live gini kan kalau tiba-tiba berantakan atau tahu-tahu enggak ada ide kan ketahuan ya.
3: Natural lah.
1: Naturalisasi.
0: Gue cuma takut enggak lucu kalau live nih. Takut banget. Mohon maaf ya sahabat suara, kita coba aja.
1: Emang kalau yang kita udah bikin duluan lucu?
0: Enggak pernah sih. Enggak pernah lucu.
1: Ini boleh ngajak sahabat suara atau kita main berempat?
2: Kita dulu, karena ini sistemnya kan kita berubah nih dari yang kemarin.
1: Oh, gitu.
2: Kita mau coba sistem baru biar mereka paham dulu nih caranya.
1: Jadi ini tentang cerita apa nih hari ini?
0: Sebenarnya mirip-mirip, tapi lebih ke film gitu. Jadi orang-orang udah tahu ceritanya sebenarnya.
3: Dan karakter lah kasarnya.
0: Karakter udah tahu gitu. Kayak Aladdin kan orang tahu Aladdin
2: masing-masing.
0: Tahu gitu. Jasmine, tahu Jafar.
1: Tahu jalan ceritanya. Mana ada kemarin Jasmine naik angkot.
0: Tahu karakter, bukan tahu jalan ceritanya.
1: Oh, ya udah.
2: Oke, kita masuk ke
0: Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: Kalian ini lagi membahas flashback zaman sekolah ya ternyata.
1: Iya.
0: Ya. Aduh.
2: Pada bandel-bandel banget sama suara
0: gila. Yang tawuran, yang ngentit duit SPP. Yang ngumpet gara-gara upacara.
1: Iya.
0: Yang ngintipin rok juga ada.
1: Ada. Kain sutra termasuk.
0: Saya sebenarnya.
2: Kain sutra termasuk yang diintipin.
0: Oke, ya udah berarti kita pagi ini akan menceritakan zaman-zaman SMA kali ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
2: Yang karakter udah diketahui berarti ya.
0: Karakter sudah diketahui dan
2: catatan si Boy berarti nih.
0: Aduh,
2: bukannya.
0: Bukan.
1: Tua dong.
0: Mobil BMW-nya di mana, Pak?
2: Oh iya.
0: Iya.
2: ADC.
0: Aduh,
2: bisa juga.
0: Janganlah.
3: Masih kejauhan juga, Pak.
0: Kita angkat dari satu film yang lagi rame diperbincangkan di luar sana.
2: Apa tuh?
0: Yaitu seorang Dila. Yang kali ini
2: gue mau jadi boril ya.
0: Enggak usah, enggak usah nawar lo.
2: Lo borok.
0: Oke, Dilan yang kali ini bukan Dilan sebarang Dilan. Dilan pagi ini akan diperankan oleh Kinos.
1: Gina pasti Milea.
0: Ibu Gina sebagai
2: ibu kantin.
0: Milea.
1: Mau jadi ibu kantin aja boleh enggak?
0: Ibu Siti ibu kantin. Milea akan diperankan oleh Ibu Gina dan tentunya ada teman akrabnya dari Dilan yaitu Anhar.
1: Anhar.
0: Yang diperankan oleh Buluk. Dan saya sendiri sebagai orang yang pengen mendekati Milea yang bernama Cepi.
1: Okay.
2: Gimana? Dilan ya?
0: Dilan, Milea. Ini temen lu nih.
2: Oke, okay, iya.
0: Gua Cepi.
2: Oke. Okay.
0: Cepi yang ngedeketin Milea.
2: Emang di filmnya ada namanya Cepi?
0: Ya udah,
1: enggak ada nih. Soalnya juga dia
0: kan di Bandung.
1: Daripada dia jadi cepot, mending Cepi.
2: Gua jadi boril berarti ya. Kan
0: dia yeah
2: diperankan boril.
0: Yeah.
2: Cepi diperankan oleh boraks ya.
0: Iya. Yeah,
1: saya okay udah lama nih menjual bakso.
0: Jadi gimana ceritanya? Inilah ceritanya.
2: Milea.
1: Halo.
2: Apa kabar?
1: Aku baik-baik saja.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Kamu enggak nanya kabar aku?
1: Kamu pengen ditanya kabarnya?
2: Iya. Yeah.
1: Oh, kamu baik?
2: Aku kangen sih.
1: Aduh, kangen. Kamu jangan kangen.
2: Jangan terusin.
1: Apa?
2: Tapi biarin aja aku yang kangen ya.
1: Kenapa?
2: Karena kangen itu berat.
1: Aduh, kamu kok manis banget sih. Dilan,
2: kamu, apa sih?
1: Kamu tahu gak sih? Apa persamaan kamu sama celana dalam?
2: Aku sama celana dalam?
1: Iya.
2: Sama-sama bikin kamu nyaman.
1: Ada benernya sih. Tapi
0: ketika kurang, di tengah-tengah
2: lagi ngomong,
1: lagi gombal, ya,
0: kan, oh, iya, iya. Emang ngobrol aja, iya. Emang apa sih, iya, kan gue okay sutradaranya. Oh, iya, okay, okay. Ketika lagi ngobrol, mereka berdua lagi asik di satu tempat di warung. Tiba-tiba datanglah temannya Dilan yang bernama Anhar yang akan mengajak pergi.
2: Lan. Si Anwar.
0: Iya.
1: Anhar. Lagi. Okay.
2: Anwar BAB kan?
3: Bukan itu Anwar. Bosen nih. Gimana kalau kita ke klub malam?
0: Asik deh.
2: Asik deh.
0: Han. Ngajak diskotik.
3: Diskotik, kita ke disco.
2: Han. Lu gak lihat gue lagi pacaran?
3: Ah, udahlah. Lu cewek bau bawang begini lu deketin.
0: Anggepin dong.
1: Anhar. Ada biliar gak di dalamnya?
2: Jadi
0: ada pengen
2: Milea suka main biliar. Adok anak sodok.
1: Mau sodok-sodok bola.
2: Oh,
1: iya. Kalau ada boleh di join.
3: Sebenarnya ada.
1: Ada.
3: Cuman buat cewek bau bawang gini gak dibawa lah.
1: Iya, aku lah bukan bau bawang.
2: Bawa apa ya? Bau kencur.
3: Masih kecil dong.
1: Belum kecil dong. Lagi.
3: Ayolah, cabutlah.
2: Aduh,
3: seni.
2: Han, kamu tahu enggak sih?
3: Apa tuh?
2: Kalau aku tuh enggak suka ke tempat keramaian.
3: Hah, serius kenapa?
2: Ya karena aku lebih suka di tempat yang dimana aku nyaman, yaitu di sebelahnya Milea.
3: Ya, aduh.
1: Tuh kan, aku bilang juga apa.
0: Tiba-tiba dari kejauhan, Cepi pun datang menyampaikan pesan kepada Milea. Oh ya,
2: Yeah. Eh, ntar lu siapa lu?
0: Kecepi.
2: Tiba-tiba bahasanya Betawi sih nilainya. Eh, sorry, kamu siapa?
0: Gue. Cepi.
2: Cepi.
1: Cepi deh.
3: Cepi deh. Capek. Capek. Ini ntar gue cekek nih.
0: Dilan, bentar ya. Gue ada urusan sama Mila ya.
1: Eh, ya. Kamu ada perlu sama aku ya?
0: Kamu pergi
2: sama Mila ya? Mila.
1: Ya.
2: Kamu kenal dia?
1: Aku belum. Ini aku mau kenalan.
3: Halo.
2: Kamu,
3: halo.
2: Aku Cepi.
1: Halo,
2: kamu baru mau kenalan?
1: Iya.
2: Ajak aku dong.
1: Kamu mau ikut-ikutan sih? Udah, kamu di sini aja.
0: Tolong bentar, saya mau ngomong dulu sama Mila ya. Mila ya.
1: Iya, halo.
0: Kamu ikut main biliar apa mau ikut aku?
1: Kamu mau kemana?
0: Dangdutan.
1: Aku suka yang itu aja deh. Iya deh. Aku ikut abang dangdutan deh.
2: Mila.
1: Iya.
2: Kalau dia punya dangdutan, aku gak mau kalah.
1: Kamu punya apa?
2: Aku punya Sanhorek.

0: suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Lanjut ya, suara serunya masih barengan Kinos Gina. Wow, matahari sudah mulai melotot ya.
0: Betul sekali.
1: Kenceng banget sinarnya nih.
0: Wow. Kita tuh sebenarnya kan sekarang udah mau karaokean. Tapi tadi di TikTok ada aja tuh yang kayak, kenakalan aku tadi udah dibacain belum sih? Ih, pada bangga-bangga banget ini sama kenakalannya masing-masing.
1: Bukan
0: ya.
1: Bukan bangga, cuman kayak flashback.
0: Jadi, banyak sih memang yang belum kita baca.
1: Jadi ketawa sendiri gak sih mengingat kenakalan kita zaman dulu kayak, ngapain sih kita tawuran sih?
0: Lah itu dia, sebenarnya itu masih banyak yang belum kita baca. Bagaimana nih masa mesti kita baca lagi?
1: Tapi apa? Udah waktunya Kinos Gina berkaroko ini.
0: Iya, maka dari itu Makdar tuh.
1: Ya udah, sambil nungguin kamu siapa yang mau ikutan berkaraoke ya sama Kinos Gina. Langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Formatnya adalah hashtag Kinos Gina berkaroke. Kita baca WhatsApp udah masuk ya.
0: Boleh. Tadi tuh ada itu tuh yang
1: siapa?
0: Mela tuh, nah tulisannya nggak pakai spasi tuh. Nih Mela katanya dulu tuh kena razia kan, nggak boleh bawa HP, malah bawa HP tuh. Nah akhirnya HP-nya diumpetin di dalam celana, legging, digantung pakai peniti. 3 HP yang digantung, berat banget sampai mau melorot leggingnya.
1: Legging kok bisa melorot?
0: Lah kan digantungin HP. Ya kan jadi kondo, ngendor gitu loh Kinos, gimana sih? Iya kan?
1: HP-nya berat banget.
0: Lah dia bilang kan gantungin 3 HP, dia masukin ke dalam legging, 3 handphone.
2: 3 HP-nya yang apa? Komunikator apa? Yang gede-gede.
1: Komunikator. Wow. Iya lagi, ya komunikator ya, gede
0: ada
1: kan.
0: Ada komunikator, ada yang Motorola itu.
1: Ada yang Motorola itu. yang ada antenanya gede-gede, apa namanya?
2: Aduh itu Motorola.
1: Enggak, Nokia Pisang,
2: Nokia Pisang.
0: Aduh, gede-gede
1: banget. Yo it.
0: Ya jadi ini mau baca lagi emang boleh? Enggak ya, kita mau Kinos Gina berkaraoke aja ya.
1: Silakan. Yes.
0: Jadi ikut aja nanti pokoknya pakai hashtagnya Kinos Gina berkaraoke. WhatsApp deh tuh ke kita ke 0816-114-1014. Ini tebak lagu kayak biasa gitu kan?
1: Iya.
0: Berhaming-haming ria itu iya. Kan?
1: Kasih kita dulu dong. Ibu kasih kita dulu.
0: Sekarang ini.
1: Iya. Gak usah nyariin dulu, yang kamu tahu aja lagunya.
3: Yang lagi di pikiran Ibun apa kira-kira lagunya?
2: Kita bisa tebak langsung.
3: Coba. Oh, masih kualitas kami udah.
0: Serius? Masalahnya nanti gue bisa nyanyiin, gue sendiri gak tahu judulnya apaan.
3: Coba, apa yang di dalam pikiran Ibun ungkapkan semua lagunya.
0: Ungkapkan saja.
3: Hamingkan.
0: Oke.
3: Sikat.

0: Refnya nih.
1: Iya.
2: Lagu-lagu melo nih.
0: Klunya?
1: Minta klu tebak aja dulu, bisa enggak?
0: Belum ketebak.
1: Masa belum ketebak penyanyinya cowok.
0: Wah. Lagi.
2: Gue
0: belum dapat nih.
2: Gue sedih, Wak.
0: Gue malu sih.
2: Ini lagu-lagu sedih nih. Gue udah tahu, cuman kayak gue kebawa perasaan gitu.
0: Lagu sedih.
1: Lu jangan suka kebawa perasaan, lu baperan.
2: Gue udah tahu nih sebenarnya.
0: Berarti solo ya, solois ya.
1: Apa?
0: Solo apa, Ben?
1: Nah itu dia, makanya tadi kan lu suruh gue gak nyari sih. Gue sendiri gue gak tahu ini.
0: Tapi
1: terkenal kok, sering
0: diputer. Cowok udah lama dong.
1: Gak tahu juga, ini yang nyanyi juga gue gak tahu sih.
0: Wow.
2: Ini ada di otak dia aja nih.
0: Wow.
2: Gak tahu siapa, tapi tahu ini dia
1: tahu
2: cowok.
0: Nadanya seperti
1: tahu
0: itu.
1: Tahu penyanyinya cowok. Nah, nadanya begitu.
0: Coba
1: nah,
0: nada normalnya gimana? Nada normal.
2: Coba liriknya. Gimana? Lirik apa? Sama lirik. Coba sama lirik.
1: Sama lirik.
2: Iya, sama lirik nyanyiin sama lirik.
3: Nyanyiin lirik tadi.
1: Beneran.
2: Iya.
1: Tapi ini udah versi benernya nih.
2: Iya. Enggak bener enggak apa-apa, tapi lirik aja deh.
1: Selalu ada
2: Nadif ini mah. Iya.
1: Itu siapa nyanyi?
2: Nadif kan?
1: Iya kali.
2: Bukan. Ini kira. Selalu.
1: Iya itu.
2: Raim Laude.
0: Yang tadi kan.
1: Raim Laude.
0: Iya.
1: Iya, ada yang jawab soal Priadi. Salah.
2: Raim Laude.
0: Iya. Gua enggak ketebak lagi. Oh,
2: iya. Luluk. Sikat Luk.
1: Bener tadi.
2: Haming Luk.
3: Gua haming nih ya.
2: Ya. Luk, nanti sahabat suara, kamu boleh milih siapa yang mau hamingin ya.
0: Ya, di antara kami berempat.
2: Di antara berempat ya.
1: Oh pasti sahabat suara milihnya yang gampang.
2: Nah, nilainya gede kalau ibun terus ketebak lagunya, nilainya gede.
1: Terus gunanya dia nilainya buat apa?
0: Dikasih voucher 50.000. Voucher pulsa 50.000.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau hamingnya dari siapa? Kinos, berarti voucher 45.000 misalnya atau 40.000
1: gitu. Oh, gitu.
0: Ya, Luk.
1: Udah siap belum?
0: Mikir lagunya nih.
2: Udah. Okay. Kepikiran.
0: Indonesia
2: dong.
1: Itu kayak lagu buat kuis-kuis malam itu. Apaan tuh?
3: Ayo.
2: Lagi. Refnya dong.
3: Itu
2: apa?
3: Refnya dong.
1: Kayak gue tadi.
3: Aduh, refnya gue lupa.
2: Dia lupa. Ya. Lama, Ndra. Lu Ndra.
0: Lupa gue. Okay.
1: Nah, ini bisa ditagih, nanti bisa dia nih.
0: Oke. Apa ya, bentar.
2: Ya udah gue dulu.
0: Enggak, nih.

0: Ajan lu. Apa?
1: Ajan begitu dilarang sama warga kalau ajan begitu.
0: Apa? Dia suka
2: lu, lu, lu, lu.
0: Lirik-liriknya.
2: Ya sama kayak lu, sama kayak lu.
0: Enggak.
3: Ben. Ben. Vokalis cewek.
2: Hah?
3: Ben vokalisnya cewek.
2: Lagi-lagi, lagi.
0: Otak-otak.
2: Mah.
0: Tiga-tiganya lu beda lu. Sumpah.
3: Dia enggak gitu.
1: Dia pakai protes.
2: Lu lebih berantakan cuy.
3: Enggak benar
0: gitu. Gesya, Gesya.
3: Bukan.
0: Klu, klu lagi
3: dari Bandung.
2: Oh.
0: Dari Bandung.
3: Bukan. Udah nyerah.
2: Ya,
3: band cewek dari Bandung.
0: Vokalisnya satu.
3: Iya, vokalis mah masa trio.
0: Ya kali aja ada tiga.
3: Enggak mau.
0: Kayak Malik aja ada dua
2: vokalis dari cewek. Band vokalis cewek dari Bandung siapa?
0: Dari Bandung vokalisnya cewek.
2: Dan Gesya mah bukan dari Bandung.
3: Dan nyerahnya udah nyerah.
0: Ya rasi enggak? Viera, Viera.
2: Dari Jakarta.
3: Enggak. Deh, nyerah.
2: Siapa?
3: Coklat.
2: Ya ku tunggu dirimu.
0: Sumpah nada lu gak begitu tadi.
3: Lah ibu juga begitu.
0: Masa?
2: Emang tapi setidaknya ya, walaupun dia suaranya gak representatif
0: ya.
2: Tapi mukanya representatif. Mukanya Indra.
0: Kenapa?
2: Coklat. Selamat suara. Yang mau ikutan Gina Gina berkaraoke 0816 114 1014. Nanti boleh milih.
0: Aku mau nyanyi nih yuk.
2: Siapa yang humming?
0: Biar.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: rame mungkin ya di mana-mana, termasuk di sosial media.
1: Betul.
0: Judulnya itu Sempurnanya Aku, yang nyanyiin adalah NPD.
1: NPD.
0: Sahabat Suara, jadi nih sekarang konsepnya seru nih karena mau bagiin hadiah ya. Ada beberapa level.
1: Di TikTok udah tahu.
0: Iya, yang di TikTok udah tahu karena kita tadi udah spill juga. Jadi nanti ada beberapa level tebak lagunya ya. Mulai dari level pertama, kalau berhasil level pertama lolos 25.000. GoPay boleh, OVO boleh, ya kan? Okay. Atau mungkin voucher pulsa juga boleh.
2: Kan kita mau bagiin tiket nonton.
0: Tiket nonton juga boleh. Ya, nanti bisa ada tiket nonton di level kedua, ya.
1: Dan satu hal untuk komen kita matikan.
0: Kita matikan ya, karena ini krusial.
1: 1, 2, 3.
0: Kalau nanti misalnya level 3 lo berhasil lolos, misalnya gue mau lanjut nih ke level 3 gitu ya. Lo dapat 100.000. Boleh OVO, boleh GoPay. Ya, tapi misalnya level 3 lu gagal, semua hadiah lu dapetin hangus.
1: Oke, jadi diulang Saku lagi.
2: Caranya adalah
0: caranya tinggal WhatsApp aja 0816-114-1014, formatnya hashtag Kinos Gina Berkaraoke. Pokoknya level terakhir itu dewanya. Nanti dewanya yang humming Gina.
1: Ya. Berarti dari yang termudah dulu ya. Level
2: dia juga
1: kedua.
2: Susah sih Indra.
0: Iya, berarti level 2-nya Gina. Buluk.
2: Oh, level 2-nya Bu.
0: Yang ketiganya kamu.
2: Oh, langsung gitu.
0: Yang pertamanya aku aja ya.
1: Iya, enggak apa-apa, gua enggak ikutan.
2: Kenapa dia enggak ikutan?
0: Siapa?
1: 11-12. Paham dong.
0: Oke. Okay.
1: Masa mesti dijelasin.
0: Oke, yuk. Sama tap-tap dulu, harus 100.000. Tap-tap 100.000 dong.
2: Jadi kita
1: ini apa, Bu? Ini apa yang atas apa enggak?
2: Yang mana?
1: Yang itu, yang cewek yang ketiga.
2: Yang ketiga.
1: Ini nih. Apal enggak?
2: Itu tahu tapi tau. Kayaknya
1: liriknya
2: kayaknya mudah ya, ya, ya.
1: Kalau mudah
0: jangan yang mudah ya. Jangan yang mudah yang mudah untuk level 1 aja.
2: Iya.
1: Jadi level 1 hadiahnya apa?
0: 25.000.
1: Naik kedua
0: 50.000.
1: Oke, berarti yang 25-nya angus ya.
0: Keduanya tiket nonton
1: boleh buat dua orang kan?
0: Buat dua orang
1: tiket
0: kan
1: nonton.
0: Bukannya mahal ya?
1: Tiket nonton ya kalau sana di weekend.
2: Ya berarti nanti kalau udah sampai level ketiga baru dapat tiket nonton.
0: Siapa tahu lebih banyak yang butuh.
2: Oh, gitu.
0: 100.000 berupa OVO dan GoPay.
1: Betul.
2: Oh, gitu.
1: Nonton lumayan sih, lumayan mahal sih.
0: Atau mau disimpan dulu?
1: Apanya?
0: Si ini.
1: Nontonnya.
0: Si nontonnya.
1: Berarti 25 30 gocap.
0: 25 50 terus 100.
1: Oh.
2: Ih, luar biasa.
0: Oke. Kalau bisa jawab.
1: Iya,
0: kalau bisa jawab.
1: Tapi kalau saya level kedua udah bisa jawab, berarti level pertama angus ya, karena udah naik level kan.
0: Iya, betul.
1: Dan seterusnya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Misalnya level 2 dia berhasil, udah titik aman tuh.
1: 25 tuh.
0: Mau lanjut enggak nih?
1: Kalau lanjut berarti ini angus kalau enggak kejawab.
0: Yes.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
2: Saya.
1: Berarti ada 3 lagu nih.
0: Ada 3 lagu.
1: 3 lagu. Oke. Ada udah okay. Telepon.
3: Udah.
1: Oke. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Halo. Dengan siapa nih?
3: Pagi.
0: Sama siapa nih?
3: Dengan Atung.
2: Atung.
1: Tung, Atung.
0: bubur Atung nih.
2: Wantung. Wantung.
3: Nama satu-satunya ini.
0: Oh gitu.
2: Anak satu-satunya tapi pakai eng ya, bukan Atu, tapi Atung. Iya. Atung.
0: Nama artis dong?
2: Itu baju.
0: Ari Atung.
2: Aduh Ari, Ari Untung. Itu bajunya jangan Atung, Atung begitu, itu. Jangan
1: Atung.
0: Atung. Oke.
1: Okay. Apa nih?
0: Oke, okay, siap ya?
2: Oke, siap.
3: Oke, siap.
0: Level 1 dulu ya, level 1. Oke, gampang banget. Gua nih yang nyanyi nih.
1: Okay.
0: Gua yang bersenandung.
1: Okay. Jelasin lagi kali ke dia.
0: Okay. Udah ngerti kan tapi ya? Kalau gua kejawab berarti lu dapat 25.000. Kunci tuh okay. Ya. Nanti misalnya mau lanjut.
3: Ini cuman nama band-nya doang, nama penyanyi
0: doang. Sama judulnya dong.
3: Sama judulnya.
0: Sama judulnya dong.
3: Oke.
0: Ya.
1: Okay. Minimal bisa nyanyiin liriknya lah.
0: Iya, ya. Oke. Okay. Ya,
3: okay.
0: Pertama ya.
1: Masuk level 1.

0: Ini
1: MA. MA judulnya?
0: Ini Kak Cinta.
1: 25 ribu. Oke, Atung mau naik level berikutnya atau stop di 25?
2: Nah, yes, itu dia.
0: Naik. Tapi kalau naik, kalau misalkan salah jawab, Angus.
1: Angus.
0: Angus.
1: Mau naik tuh apa diem?
0: Diam deh.
1: Oh.
0: Naik.
1: Berarti level berikutnya di angka 50.000 ya kan?
3: 50.000.
1: Okay. Yang 25-nya Angus ya?
2: Iya.
0: Oke.
1: Oke. Lanjut level kedua.
3: Nih,
1: level
3: dua gue nih.
1: Siapa Buluk apa?
3: Iya, boleh lu, boleh Indra.
1: Buluk aja.
3: Boleh, okay.
1: Buluk, sikat lu.
0: Kalau nanti minta clue boleh enggak?
1: Boleh.
3: Satu nanti, aja satu, ya.
2: Tapi okay, okay, satu sedikit doang.
3: Ada okay, orang nawar terus begini nawar bikin okay, aturan sendiri.
1: Popo na friend?
3: Enggak bisa.
1: Oke. Oke, okay, dengerin.
3: Fokus ya.
1: Na na na na na. Da da da da da da da da da da da da da. Aduh,
3: ah, ih, gampang banget.
1: Bisa hey, ketebak?
0: Aduh, apa sih? Ingat sih cuman. Coba sekali lagi.
1: Oke. Okay. Sekali lagi.
3: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Aduh, gampang banget. Gampang banget ini.
3: Oke. Okay.
1: Coba.
0: Aduh. Klunya dong.
3: Klunya ya, klunya yang nyanyinya cowok.
1: Coba. Tahu kali liriknya, coba nyanyi.
3: Bukan band ya, solo dia, solo.
0: Iya, solo.
1: Angus nih. Angus nih.
2: Ayo, apa ya?
1: Angus nih.
3: Kalau dia tahu liriknya harusnya dia tahu judulnya nih, Bang. Kalau dia tahu liriknya harusnya dia tahu judulnya.
0: Aduh, lupa saya ini lagu.
1: Nyanyi.
3: Ayo. Berlevel 2.
1: Oh, berlevel 2.
3: Oke, level 2 nih.
1: 50.000 nih.
3: Masih ada waktu untuk peserta kedua.
1: Iya. Ah. Gimana? Nyerah? Hitung.
3: Na, na, na, na.
1: Ayo, Atung.
2: Aduh, gue tahu.
3: Kita kasih waktu mundur ya, 10.
1: 9.
0: Ah, nyerah.
3: Ah, sayang.
1: Yakin lah.
3: Nyerah.
1: Enggak mau nebak.
0: Iya, yakin.
1: Iya.
0: Duta.
1: Manusia kuat. Itu kita jiwa yang kuat.
3: Tulus manusia kuat.
0: Oh, iya,
3: kalau tahu liriknya bener.
1: Sayang sekali Atung hari ini belum dapat rezekinya. Besok kita coba lagi ya.
0: Siap.
1: Thank you Atung. Happy night day. Sahabat suara yang lain yang mau ikutan coba ya.
3: Masih ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan 100.000 rupiah berupa uang elektronik.
2: Uang elektronik. Yes.
3: Ya,
2: nyampe nih ke Gina.
1: Belum.
2: Gina udah
3: kamu dewa. Kamu dewa.
1: Dewa.
3: Oh, dewa tenang aja.
1: Iya.
3: Levelnya udah raja
2: dewa
3: ibu.
2: Matahari, aku boleh.
3: 0816 114 1014 #KinosGinaBerkarau

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: adalah suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Kita lanjutin Kinos Gina berkaraoke dan 100.000 berupa uang elektronik.
1: Uang elektrik.
0: Elektronik dong.
2: Iya, elektrik.
0: Menanti uang kalau elektrik. Kamu bisa mengalahkan atau melaju sampai ke level bonus atau level raja. Menaklukkan Raja Humming.
1: Aduh.
0: Nikta Gina.
2: Sebentar, komennya belum saya matikan. Matikan dulu ya.
1: Nah, itu dia susah ya. Gak boleh menebak ayo.
0: Sorry ya, kita matiin ya. Soalnya kata Bu Tika jarinya pada
2: bandel-bandel.
1: Iya, gimana sih pada-padaan nih semuanya nih.
0: Udah dapet telepon?
3: Udah.
0: Oke.
1: Halo.
0: Yes.
4: Halo.
1: Siapa nih?
4: Aku Handa.
1: Handa. Handa Taulan.
0: Handa Taulan.
4: Handa Allah.
1: Handa.
0: Handa Allah.
1: Handa lu mah.
0: Handa.
2: Handa lu mah.
0: Kompetitor Anda. Yamaha nih.
1: Aduh.
0: Kubu Handa.
2: Hasel.
0: Aduh. Panda.
2: Oh Panda.
1: Oke. Kata Handa mau main gak nih? Gue lagi kerja nih repot.
0: Handa, udah tahu ya. Jadi ada 3 checkpoint yang perlu kamu taklukan. Ya, 25.000, 50.000 sampai 100.000 berupa uang elektronik.
1: Siap ya Handa.
0: Kalau kamu merasa misalnya aduh takut hangus aja yang udah dapetin, kamu pas aja. Stop di situ enggak apa-apa.
1: Okay. Ya. Sampai di kita.
0: Oke. Oke.
2: Silakan Bapak Kinos.
0: Yes, sika. Tadi itu lagu apa ya?
2: Ya ini.
1: Si Rizky.
0: Okay. Siap ya. Hmm.

0: Oke.
1: Okay.
0: Apa tuh? Ya?
1: Elo masih ada.
0: Dua juta. Checkpoint sudah diamankan oleh Anda. Lanjut Anda.
2: Si Buluk lu mah ketahuan susah. Ya, nih, Buluk. Tadi lu 2 juta rupiah kata gitu gue yang main,
3: Kita kan ini.
0: Eh, oke, Anda lanjut. Siap ya ke level berikutnya.
3: Entar lu mau lanjut apa stop?
0: Lanjut dia lanjut.
3: Lanjut.
2: Lanjut. Semangat Anda.
3: Silakan lu.
0: Agak susah lu.
1: Oke, lanjut.

0: bangetan sih. Aduh, gue tahu lagi.
1: Aduh.
0: Aduh, gampang banget.
2: Silakan Handa jawab.
1: Handa tahu nggak?
3: Ini tahu, tapi boleh satu kali lagi nggak, Kak?
2: Oke, sekali lagi ya.
4: Lo nyeksa gue, lo nyeksa gue jatuhnya.
1: Sekali lagi, Kak Buyung.

0: lagunya juga ya kalau nyanyi.
1: Iya, harus, harus judul itu lagunya.
2: Nyanyi udah judul sih sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Nyanyi itu udah judul harusnya.
1: Coba nyanyiin.
3: Nyanyi gimana coba?
0: Kalau di situ ada salahku, maafkanku juga, gitu kan?
1: Iya. Maafkan juga. Iya, betul.
2: Iya, betul. Iya, betul. Judulnya betul, betul. Apa? Dan artisnya?
3: Aduh, Handa, Handa, Handa.
0: Titik-titik di ujung doa Safriyadi.
1: Akhirnya nyampe juga ke level bonus nih.
4: Okay. Hana mau lanjut atau stop?
3: Handa.
4: Handa, Handa.
3: Hawa-hawa berhenti nih.
4: Mau stop apa mau lanjut di level 100 ribu?
2: Mayan nih.
0: Lanjut.
2: Hebat, hebat.
4: Berarti kalau lanjut, kalau nggak bisa nebak, angus ya.
0: Oke deh, nggak apa-apa, lanjut aja dulu.
1: Oke, keren, keren nih.
3: Ini sikat, harus, Ibu. Harus refnya atau boleh nggak refnya?
1: Terserah kamu dulu.
2: Bebas.
4: Sikat, Bun, silakan dengarkan.

0: Sikat tanda.
1: Levelnya dewa banget ya.
2: Apa
1: banget? Levelnya dewa banget.
3: Dewa banget. 100.000 loh.
0: Dewa banget ini. Tapi percaya atau enggak percaya, udah ada beberapa sahabat suara yang berhasil
2: menaklukkan. Menebak itu.
0: Menebak hamilnya Gina.
2: Sayang banget ini Handa dikit lagi. Gua tambahin ya, gua tambahin.
3: Satu lagi.
2: Ini agak ada ini ada nadanya.
0: Refer deh ya. Udah panjang banget itu. Dah. Dah.
1: Kasih clue. Kak.
0: Kasih clue. Oke, kasih clue.
3: Satu clue. Silakan.
2: Ben.
0: Biar bisa.
2: Solois.
0: Ini solois cowok.
1: Solois ya.
0: Udah pernah di sering ya. Udah banyak yang recycle.
2: Legend ini.
0: Ini legend nih. Legend, udah gitu lagunya udah banyak yang recycle.
3: Betul.
2: Itu tadi udah ada nadanya itu ada, bener percaya sama gua. Betul.
0: Oke, udah dikasih clue ya.
3: 5.
0: Sekali lagi coba Ibun.
1: Sama aja kak. Aku belum gak kebaca nadanya aku.
2: Itu kebaca bener nih. Nih dengerin baik-baik nih.
3: Wah itu jelas, nah,
0: itu jelas banget.
3: 10 9 8. Klunya diputar juga mode masif ya.
0: 7
3: iya. Recycle juga.
2: Ayo. 6 5
0: 4
2: dia loh.
0: 3
2: aduh hangus.
0: 2 1 oh yeah.
2: Mau
0: coba tebak aja.
3: Asal
0: coba tebak aja ya.
3: Tebak asal tapi udah angus ya.
0: Mm-mm. Tapi udah. Oh ya udah enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa, coba tebak.
0: Coba tebak ya, coba tebak
4: satu
0: aja.
4: Kesempatan nih.
0: Satu kesempatan terakhir nih. Tebak aja.
1: Enggak tahu kah? Soalnya enggak tahu nada.
0: yang kesebut aja kamu.
3: Yang dalam pikiran kamu apa?
4: Kira-kira.
2: Besok enggak ada yang
1: punya. Enggak ada. Ada dalam pikiran aku enggak ada.
2: Enggak ada sama sekali. Ya ampun, itu udah jelas banget.
0: Coba
2: Handa gini.
0: Itu karena level dewa ya. Coba kalau gue gantiin ya. Okay. Mungkin ketebak ya. Okay. Tapi udah angus ya.
3: Udah
0: angus ya. Sorry banget ya.
2: Hebat Handa. Dengerin Kinos nih Handa nih ya.
0: Gue siul nih.

0: Hop, stop.
1: Bisa nebak gak?
2: Na na na na na na na na.
3: Apa yang ada?
2: Na na na na.
4: Tahu
2: nadanya tau. Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na
3: na. Gua rasa Handa ini gak tau lagunya.
2: Tahu
3: gak lah Handa?
4: Tahu
2: nadanya. Legend, tapi ya, legend.
0: Itu kalau tahu liriknya juga judulnya juga tuh.
3: Iya, apa?
4: Demasif ya?
2: Demasif pernah recycle. Dia pernah recycle.
3: Ada. Judulnya apa ya?
0: Dah, lima.
2: Lima.
4: Pagi pasti ada waktu.
2: Iya itu. Iya judulnya apa? Judulnya.
4: Jangan hiraukan diri.
2: Buka TikTok.
1: TikTok komen silakan.
2: Buka TikTok komen set.
1: Blak, banyak langsung komen. Wah, mana nih yang komen? Mana yang komen? Ayo.
3: Ada yang
2: langsung aja kali ya kita nyanyiin ya. Kita kasih lagunya aja. Handa, terima kasih usahanya. Kamu berani banget, padahal kamu bisa mengamankan 50.000, tapi kamu punya mental yang kuat.
1: Oke.
2: Keren banget. Ini lagunya buat Handa. Sekali kita closing ya. Terima kasih buat sahabat suara. Terima kasih Anda. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah nemenin Kinos dari jam 10. Kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar dan dengan sesuai doa-doa kamu. Terima kasih semuanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi nih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kan justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo,
3: Ahmad.
1: Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger udah, kok gitu. Denger,
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Iya, lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawak.
1: Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya.
3: Pakai
1: iya.
3: Iya. Obat kurap iya. Buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya. Oh, iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Frozen.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Virus. That was Joanna Andrea, Tenanglah ya. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan semoga aja siang ini tetap tenang Jakarta dan kondusif walaupun ada demo ya. Jadi siang ini dari kemarin sebenarnya sahabat suara itu berlangsung demonstrasi di area Medan Merdeka Selatan, DPR RI dan juga Kemendikdasmen Senayan. Jadi ini adalah buruh yang berdemo di kawasan Kementerian RI, Kemenaker ini ya, yang kaitannya dengan beberapa hal yang mau disampaikan tentang Kemnakernya gitu. Jadi buat sahabat suara yang punya rencana untuk berkegiatan daerah selatan atau pusat di Jakarta, itu bisa cari alternatif jalan lain ya, atau update-nya bisa kamu googling aja supaya terhindar dari macet-macetan ya sahabat suara. Sekali lagi semoga semuanya berjalan kondusif dan aspirasinya rakyat bisa tersampaikan juga direalisasikan.
1: Hey, kamu mau maintenance atau padel tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang. Sekarang.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Putaran kedua kebersamaan kita sahabat suara. Farah Virus masih nemenin kamu dan sekarang saatnya untuk kita saling sapa via udara ya. Bisa langsung aja bergabung ke 0816-114-1014 atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga bisa ke suara.network.

Lanjut temenin siangnya kamu biar semangat ya kan, walaupun ada banget ngantuknya siang ini gitu. Udah ready lagu dari Aditya dengan Juwita. Kita bakal karaokean sebentar lagi di lagu ini. Terus saya juga punya koleksi dari Samson dengan Kecanduan ya, dimainkan sebentar lagi habis Bilal Indrajaya dulu nih featuring Maudy Ayunda. Kau.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Dewas Lala Huta. Tunggu apa lagi? Satu lagu yang direquest sama Mills, gabung dari TikTok Sahabat Suara ya. Dan WhatsApp juga ramai sekali. Saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ada Nastu streaming dari Korea sambil kirimin video di Korea. Sekarang terpantau grimis ya. Lagi di parkiran atau gimana nih Nastu? Atau dari dalam gedung ya ini video ini? Katanya gerimis dan mendung, paling enak dengerin lagu Sinden Tosca yang kepompong. Oke, sebentar aku antriin ya. Terima kasih Nastu gabung siang ini. Terus udah ada juga dari Palembang, Ivan seperti biasa menyapa untuk Farah, selamat berkegiatan. Sahabat Suara juga selamat beraktivitas katanya. Sipo, terima kasih banget ya Ivan ya. Dan buat Sahabat Suara juga yang pengen request lagu atau absen aja siang ini, marilah bergabung ke WhatsApp 0816 1141014 atau ramein TikTok di iSuara.network. Habis ini saya mau lanjut lagi muterin lagu requestan dari Sahabat Suara yang gabung di TikTok ya. Leon mau request lagu Tangga Terbaik Untukmu. Ini buat kamu. Enjoy.

Rawari 1000 kali barengan sama Farah Virus yang juga masih menemani siangnya sahabat suara sampai jam 2 nanti ya. Lagu yang direquest sama Margareta gabung dari TikTok. Terima kasih udah merequest lagu dan saya juga masih menanti buat kamu yang mau ikutan kirim salam ya. Waktunya masih panjang banget nih. Kayak yang udah gabung 0812 sekian-sekian. Namanya boleh ditulis dong supaya gampang aku sapa ya. Katanya mau di-play lagu Malik Kumpul Bocah kalau udah diganti lagunya. Kalau udah diganti lagunya Dere siang-siang biar gak berisik soalnya lagi kerja DLL makasih. Oke, buat kamu 0812-1993 sekian-sekian. Coba ntar aku cek dulu ya. Terima kasih udah gabung siang ini. Ada juga Uut yang bergabung katanya siang ini lagi makan ayam geprek. Terus tadi saya minta pap ya kan, biar soalnya no pick hoax gitu biasanya sahabat suara. Akhirnya difotoin dan akhirnya saya jadi ngiler banget. Buat sahabat suara yang siang hari ini lagi dengerin Iswara sambil makan gitu ya, boleh dong di pap juga foto makanannya, kirim ke WhatsApp 0816-114-1014. Lumayan nih untuk referensi saya makan siang hari ini apa menunya gitu kan. Ini salah satu yang udah masuk ke list sih, kayaknya ayam penyet sambal ijo enak juga ya. Terus ada juga yang absen dari Bogor, ada Dewa katanya mau update nih cuaca di sekitar Summarecon Serpong itu mendung dan mulai gerimis. Request lagunya Noah, Langit Tak Mendengar. Oke. Nanti aku cariin dulu, kalau ada langsung diantriin. Terima kasih ya Dewa ya. Buat sahabat suara juga kalau misalkan pengen request lagu, kirim salam atau absen, masih saya nantikan ya. Jadi langsung aja join.

0: That was Chang Cuters, The Racun Dunia, barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Ini kalau ngomongin soal racun, saya langsung kepikiran soal kota Bekasi. Kenapa kota Bekasi? Karena dari kemarin lagi rame banget jadi perbincangan warganet nih. Soalnya ada berita yang berbicara tentang kondisi kota Bekasi yang katanya menjadi kota beracun kedua di dunia. Soalnya menghasilkan 6,3 ton gas metana per jamnya. Aduh, ini sebenarnya secara teknis sih pasti kita sebagai warga gak terlalu paham dengan kondisinya seperti apa ya. Tapi kalau dari penjelasan yang ada sahabat suara, kota Bekasi ini menjadi perhatian global setelah data terbaru menunjukkan tingginya emisi metana dari TPST Bantar Gebangnya gitu ya. Kalau dipantau dari lembaga internasional, kawasan ini menghasilkan sekitar 6,3 ton gas metana per jam. Jadi nomor 2 lah tuh di dunia, yang nomor 1-nya tuh Argentina. Dan data ini diperoleh melalui teknologi pemantauan canggih berbasis satelit, termasuk carbon mapper, terus satelit Tanager 1 gitu ya, punya Planet Labs. Pokoknya beberapa alat-alat ini punyanya NASA lah, itu udah canggih banget, makanya ditemukanlah hasil ini. Dan dampaknya emisi metana itu gak bisa dianggap remeh, karena dalam jangka 20 tahun efeknya bisa pemanasannya jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida. Ya ini bisa mempercepat pemanasan global gitu ya. Terus juga lapisan ozon bisa terpengaruh. Terus yang lebih parahnya, orang-orang yang tinggal di daerah sana itu sistem pernafasannya bisa sangat terganggu. Jadi bahaya banget untuk kesehatan. Terus tadi saya coba cari lagi update-nya seperti apa kalau respon dari pemerintah setempat gitu ya. Kabarnya tanggapan pemerintah soal ini adalah temuan yang dilaporkan itu masih ditelusuri, sahabat suara katanya. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup juga kabarnya pernah klarifikasi terkait dugaan limbah B3 di area pembuangan sampah tersebut. Jadi katanya nih, kalau klarifikasi konteksnya sih, sebutan racun itu merujuknya dampak emisi gitu, bukan racun secara keseluruhan atau secara literally gitu. Dan ini juga katanya bukan terpapar di seluruh wilayah kota Jakarta, kota Bekasi maksudnya, hanya beberapa wilayah aja daerah yang ada pengolahan sampahnya. Tapi tetap aja kan, ini kan namanya di udara kali ya sahabat suara, kan bisa nyebar kemana-mana. Dan yang pasti kita sebagai warga itu yang dinanti bukannya hanya klarifikasi, tapi please dong Pak Bu, muncul juga dengan solusi.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan? Akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Sinden Tosca Kepompong bareng sama Farah Fairuz. Satu lagu rilisan tahun 2007. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Requestan dari Nastu tadi gabung di Korea. Udah aku puterin ya Nastu. Terus ada juga yang bergabung dari Menara Mandiri 2. Ini ada Cadirin. Bacanya Cadirin apa Kadirin ya? Kadirin pakai H juga. Katanya mau request lagunya Ungu, Suara Hati. Lagi kangen masa putih biru dengan dia yang sekarang udah jadi istri orang. Waduh, udah 2026 masih aja kangen-kangenan ya sama mantan. Cie, salamnya buat dia yang gak tahu bahagia atau tidak, soalnya udah los-losan. Oke, semoga dia lagi dengerin juga ya Cadirin siang hari ini. Oh, Kadirin bener kan pakai K nih kalau aku ngeliat display name-nya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini ya. Buat sahabat suara juga yang pengen kirim salam, request lagu atau sekedar absen siang hari ini, bisa sekali lagi merapat ke 0816 114 1014, atau kita seru-seruan di TikTok di isuara.network.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak. Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Aku begitu sangat merah, lebar dan jiwa. Itu kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Ya.
4: Ibu jangan selalu mikirin suami.
5: Karena belum tentu suami itu mikirin ibu.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
7: Mau nyari yang seru kayak gini?
8: Benar, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
9: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
8: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
9: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
8: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
9: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
8: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
9: Apa?
8: Far. Far.
10: Jauh.
8: Oh, ada lagi.
9: Apaan tuh?
8: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
9: Kenapa?
8: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
10: Fair.
11: Gak mau kelewatan kan?
12: Makanya dengerin terus Suara Seru.
11: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Isu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siang sahabat suara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga kota-kota lainnya yang sekarang lagi streaming. Boleh dong sambil absen siang ini ya, kota mana yang belum tadi aku sebut. Dan kamu lagi dengerin juga bisa merapat ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok isuara.network. It's okay to not be okay, sahabat suara. Jadi kalau kamu lagi kenapa-napa, itu gak apa-apa banget. Kamu apa namanya ya, menikmati kenapa-napaan itu ya. Gimana sih Far maksudnya? Pokoknya it's okay to not be okay lah ya. Jadi setelah lagu dari Raisa ini, bentar lagi nemenin siangnya kamu. Habis Marcel dulu denganmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

masih di Suara Barengan sama Farah Virus. Makin Aku Cinta, satu lagu dari Glenn Samuel featuring Bricia Jodi ya. Duh, dengerin lagu barusan kalau lagi ada di Jaksel kayaknya makin bikin kita ngantuk gitu sahabat suara ya. Soalnya siang hari ini cuaca di Simatupang terutama tadi sempat terik, terus sekarang udah agak redup awannya, ini makin redup lagi. Jadi sepertinya sebentar lagi akan turun hujan gitu. Makanya syahdu banget denger lagu barusan ya. Kalau di tempat sahabat suara berada, bagaimana kondisi cuacanya? Boleh dong sambil update ke 0816-114-1014. Sambil saya mau menyapa lagi untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ada Devi dari Surabaya. Katanya mau request lagunya Mahalini aja. Absen aja siang ini ya, terima kasih. Oke, sama-sama, ntar aku coba cek dulu ya. Devi, terima kasih sekali lagi. Terus kemudian ada juga Malik dari Jakarta, katanya mau kirim salam untuk Ismi Nurhakiki Cahyani di Bandung katanya. Iya sih, udah ketahuan dari namanya ya, Berima itu biasanya orang-orang Bandung soalnya. Katanya mau bilang pesannya buat dia bukan tentang siapa yang kini menggenggam tangan, tapi tentang siapa yang diam-diam masih tinggal di hati. Aduh, berat banget ya. Terus mau request lagunya Monita Tahaleyang sama Kahitna Titik Nadir. Hah Malik, karena sepertinya relasi kamu bersama dengan Ismi itu cukup berat gitu ya, agak tersedikit pelik. Ntar aku bakal puterin lagu requestan kamu sebentar lagi. Pokoknya kamu tungguin aja ya. Terus ada juga Kiki gabung dari Morowali Utara, Sulteng. Katanya sekarang lagi di perjalanan menuju Palu. Sepanjang perjalanan mendengar Suara Jakarta via online. Keren banget, hati-hati di jalan ya Kiki ya. Terus katanya gak kerasa banget karena selalu ditemenin radio Suara. Buat Om Pai, selalu tetap sehat dan selalu sukses dalam berkarya. Marikos lagunya Dewa 19. Oke, spesial buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan Kiki. Aku bakal putarkan lagu dari Dewa 19 ya. Tapi habis Vidi Aldiano dulu nih, Definisi Bahagia.

Lewas pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sepertinya judul lagu barusan tuh cocok deh untuk orang-orang yang masih bolak-balik melakukan tawuran, terutama daerah Pasar Rebo ya. Kayaknya gak cukup tuh udah minta maaf, janji gak bakal ngulangin karena udah berhasil diamankan gitu ya. Besoknya kejadian lagi dan gitu aja terus berulang. Sampai akhirnya pemerintah nih sahabat suara menjadikan kolong flyover Pasar Rebo itu sebagai sasana tinju. Jadi ini kabarnya ya dilakukan atau dibuat di sana itu untuk meredam aksi tawuran remaja dan juga memanfaatkan area kolong tol gitu sebagai ruang publik yang produktif. Jadi ini dijadikan sasana tinju oleh Jakarta Militant Fight Boxing Camp. Kalau dari video yang ada, karena udah ada di sosial media, di mana sahabat suara udah bisa cari juga seperti apa visualnya, itu udah ada tuh ring tinjunya, samsaknya udah ada di sana semuanya ya. Dan semoga aja ini bisa menjadi solusi gitu ya dari tawuran, karena cukup rutin di daerah sana. Terus juga ini adalah merupakan fasilitas gratis di mana semua yang pengen menggunakan tuh bisa, cuma mungkin nanti bisa dikoordinasikan ke orang ada di sana gitu kali ya sahabat suara. Karena dari informasinya di sini sih sejauh ini yang tertera bisa digunakan secara gratis oleh warga yang ingin berlatih tinju. Tapi kan pasti kalau misalkan memang udah dibuka untuk umum gitu ya, akan banyak banget yang berminat mungkin daerah sana. Jadi teknisnya seperti apa, sahabat suara mungkin kalau tertarik bisa langsung datang aja ke sana gitu. Ini menarik nih solusinya ya kan, daripada tawuran itu bikin gak kondusif ya, masyarakat juga sekitar sana jadinya gak tenang. Dengan adanya ini semoga aja bisa berjalan positif, karena hitungannya berantemnya ya jadinya suportif.

0: tampar ya. Satu lagi yang baru aja kamu dengerin di suara barengan sama Farah Fairuz, yang katanya lagu Juicy Lucy Tampar ini adalah salah satu lagu pemanggil hujan. Kayaknya sih iya ya, soalnya ini udah terrealisasi. Beberapa wilayah di Jakarta akhirnya sudah diguyur hujan siang hari ini. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan atau justru sekarang lagi neduh, tetap hati-hati dan waspada ya. Semoga aman-aman aja, selamat sampai tujuan. Dan lagu-lagu enak masih bakal nemenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti barengan sama Farah Fairuz. So stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia.
1: Memutar

artsy dan historical yang cozy di tengah kota Jakarta. Yuk datang ke Pasar Keliling Wellness Weekend 2026, Recharge, Renew, Reflect. Karena self-care juga butuh dijadwalkan. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini.
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Pasti kalau ngomongin lagu enak di suara juga sama, gak akan ada ujungnya. Karena setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik nemenin kamu, sahabat suara. Makanya kamu jangan kemana-mana, karena masih banyak lagu-lagu enak yang sebentar lagi akan lanjut dimainkan untuk menemani harinya kamu ya. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Semangat ya, besok udah Jumat, besoknya udah weekend lagi. Minggu depan juga long weekend. Jadi ayo kita semangat untuk menghabiskan hari ini dengan maksimal, sahabat suara. Stay safe dan dengerin terus Isuara, suara warga Indonesia. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.
8: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
9: Lagi drakoran. Apa sih?
8: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
9: K-Beauty Box? Ih, mau.
8: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
8: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
8: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
9: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
8: K-Natural White, glowing is yours.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
2: Jadi
4: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lah.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, Tijus bang.
9: Tijus!
7: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Dari Winsport.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
4: Lagi drakoran. Apa sih?
3: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
4: K Beauty Box. Ih, mau.
3: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
4: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
5: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
3: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
4: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
3: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
4: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
3: K Natural White, glowing is yours.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngambil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy.
7: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk, gue, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran. Apa sih?
1: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K Beauty Box, ini mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
1: K Natural White, glowing is yours.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kontribusi pilihan-pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka,
4: apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, Glitter, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran. Apa sih?
1: Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box? Ih, mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
4: All

Selamat malam sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ditemenin sama Beril di Nongkrong Barang Beril. Besok Jumat nih, detik-detik menikmati hari biasa yang besoknya lu gak perlu bangun pagi buat kerja. Kira-kira sekarang lagi pada ngapain? Semoga semua dalam keadaan bahagia ya sahabat suara. Boleh dong update-update traffic dan apa mungkin kayak lo pengen update sekarang lagi pada ngapain? Habis itu lagi ngerasain apa hari ini? Absen ya. 0816 114 1014.

Di suara-suara warga Indonesia sama Beril sampai jam 10 malam. Let's go. Aduh, masih belum bisa move on sama nongkrong bareng Beril spesial Shilon 7 kemarin. Aduh, next kita bikin Shilon 7 lagi. Next kita bikin spesial apa lagi ya sahabat suara ya? Boleh dong input-input. Mau bacain respon-respon di WhatsApp AI Suara dulu di 0816-114-1014. Mostly isinya update traffic dan perasaan hari ini. Wah, deep sih. Jujur ini deep sih. Update traffic dulu nih, gue bacain dua ya. Ada dari Ardi. Bukan. Ada dari mana nih? Dari Noval. Noval udah sampai Bekasi, rumahnya di Bekasi Timur. Macet banget Bang Ber. Ya biasalah, jam pulang kerja. Semangat terus ya Val, besok lo akan gitu lagi. Kita semua akan begitu lagi. Kena macet lagi, bangun pagi kerja, pulang macet. Bangun pagi, pulang kerja, macet. Semoga capek lo berbuah hasil ya sahabat suara ya. Ada lagi dari Natalia. Hai Natalia, udah lama banget gak komen. Natalia sekarang lagi mampir Gramedia dulu karena mau beli buku buat stok bulan ini. Wah, salut sih sama orang yang suka baca buku gitu ya sahabat suara ya. Karena gue dengar-dengar baca buku itu bikin lo tuh otaknya tuh ke-refresh terus. Beda sama lo baca sesuatu di layar ya, atau di screen time di handphone lo gitu. Bahkan katanya orang-orang yang udah sepuh gitu, yang kayak udah silent gen sebutannya, di atas 70 tahun kalau nggak salah, itu untuk menjaga performanya tetap optimal harus ada buku yang dibaca gitu. Jadi jangan dikasih bengong gitu kalau ya udah kayak kakek dan nenek-nenek gitu ya. Ya mungkin masih ada kakeknya dan neneknya di rumah gitu ya. Tolong dijejelin buku apa aja gitu ya. Contohnya misalkan bukunya Bram Stoker, Dracula misalkan. Gue punya lagi. Ada dari Dinda yang lagi sedih-sedihnya karena kangen sama pacarnya yang lagi dinas keluar kota. Keluar kota di mana, Dina? Gue kalau kangen sama pasangan gue gitu ya, gue selalu punya tempat andalan untuk ngedate setelah, untuk melepas kangen gitu sampai akhirnya dia balik gitu. Biasanya kalau misalkan gue kangen sama pasangan, deh cowok coy, nah apa sih gue nih? Kesel gue. Kalau tempat ngedate untuk ngelepas penat sih, gue tuh langganan pasti ke parkiran lo 17. Itu kayak gue sering mention deh sahabat suara, dan itu cukup mengobati banget gitu ya, karena bener, gue tuh kalau misalkan nongkrong gue butuh scenery, asik, gue butuh pemandangan gitu. Itu tempat andalan gue untuk melepas kangen sama pasangan. Gue minta dong lo untuk sharing ke gue tempat untuk ngelepas kangen lo sama pasangan lo. Misalkan kayak udah lama gak ketemu, tempat andalannya tuh di mana sih untuk melepas kangennya, asik. Karena gue tahu warga TikTok nih, atau pendengar-pendengar malam nih, banyak banget yang sering ditinggal atau LDR gitu ya sama pasangannya. Mungkin ini bisa jadi input ya buat warga-warga lain yang kangen sama pasangannya gitu, untuk melepas kangen. Selengkapnya habis ini gue bacain ya. Ngumpul dulu di WhatsApp sahabat suara, oke? Okay?

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: siap buat tampil aktif tapi tetap stylish? Kenalin UAD, Unique Active Dynamic, brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Gue udah mulai bosen ya sama backsound ini ya, gue mau ganti. Please dong kirimin link-link backsound ke WhatsApp Ayu Suara dong, gue butuh. Butuh banget buat gue download nanti, oke? Okay? Ini topiknya lagi aktivitas atau tempat langganan lo deh untuk melepas kangen sama pasangan. Ada dari Raffi, gue tuh biasanya ke House Rooftop di Setiabudi bang, duduk sore sampai malam gitu, ngobrol sambil lihat city lights aja kayak lo bang. Pecinta city lights kayak gue, gokil. Beruntung gue tinggal di apartemen, jadi kayak bisa ngeliat city lights gitu. Lanjut dari Dita, gue kayak bingung ngomong apa barusan. Kok kayak berhenti gitu ya, kayak ini ya, kayak ragu ya barusan gue ngomongnya. Ada dari Fajar, Depok. Gue suka jalan-jalan sore aja bang, nyusurin Margonda. Ya. Jar, kayak lo pindah tempat aja deh Jar. Jangan di Margonda Jar. Di Juanda coba deh Jar. Juanda deket tol, samping tol tuh enak tuh. Margonda kan hektik Jar, apalagi sore-sore Jar. Lala dari Makassar. Aku sih yang penting bukan tempatnya, tapi sama siapa yang nemenin. Mau di pinggir jalan juga, kalau sama orang tepat tetap berkesan. Bener ya. Oke, sama pacar lu ke BKT coba sono. Enak, banyak makanan. BKT itu kan air, bukan air, dia tuh pakai latte ya. Warnanya kayak latte. Makin ke pojok makin kayak Milo. Tapi BKT mah gak tau deh sekarang. Warga BKT gimana nih? Yang masih sering nongkrong di sana. Udah better belum? Ditunggu komen-komen yang lain. Jawab ya. Ada gak sih tempat? Weh, tiba-tiba AI gue bunyi coy. Tiba-tiba Siri gue bunyi. Waduh, siapa ya? Sumpah merinding. Malam Jumat lagi. Kasih tau gue tempat atau aktivitas langganan lo untuk ngelepas penat sama pasangan lo ya. Ini yang cocok banget kasih gue tempat atau kegiatan yang kayak bang lo mesti coba ini sama pasangan lo. Dijamin selain menghilangkan kangen setelah gak ketemu berapa lama, juga menghilangkan rasa hambar di pasangan lo. Asik. Rasa hambar antara lo dan pasangan lo gitu maksudnya ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara, stay tune on Suara-suara warga Indonesia.

Hey, kita tuh lagi ngomongin soal aktivitas. Aduh, batuk. Ngomongin soal aktivitas satu tempat langganan lo yang udah sering lo lakuin sama pasangan lo di saat lo melepas kangen. Lagi kangen banget nih. Wah, gue harus kesini nih sama dia nih, gitu ya. Berarti kan harusnya ekspektasi gue tempatnya yang gong, aktivitasnya yang gong, yang jarang dilakuin orang, yang benar-benar signature antara lo dan pasangan lo. Boleh jawab di WhatsApp Iswara. Tenggorokan gue kenapa sih? Kok kayak kering gitu tiba-tiba ya? Kebanyakan penyanyi gue soalnya. Asik. Kasih tau di WhatsApp Iswara di 0816 114 1014 ya, sahabat suara ya. I'll be back.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Beril masih di nongkrong bareng Beril. Okay. Tapi mau bacain WhatsApp dulu deh yang absen. Hai Kak Beril, semangat siarannya. Cie udah 3 bulan di suara nih. Ya ampun, ngitungin aja terharu loh aku. Iya, aku kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 3. Enggak deng, bahkan gue tanggal 2 Mei terhitung 3 bulan resmi di suara. Terima kasih bimbingannya ya sahabat suara ya. Bacain jawaban dari topik malam hari ini. Ada dari siapa ya? Sebentar. Ada dari mana sih? Siska from Medan, Horas. Kalau gue suka quality time yang gak ribet bang, kayak makan malam tanpa diburu-buruin pulang. Biasa sih tendaan-tendaan aja. Soalnya kita punya satu restoran yang jadi tempat langganan kita. Maksudnya kayak, ya berarti bukan tendaan dong, restoran kan si tenda tuh. Kasih tahu ke gue di mana ya? Soalnya di Medan jujur makanannya unik-unik. Nasi goreng di Medan tuh beda sama di Jakarta. Dia setahu gue, kalau gue nggak salah ya, gue terakhir kesana soal makan nasi goreng. Jadi ayamnya tuh nggak dicampur, ayamnya tuh ditaruh di atas aja kayak jadi topping gitu loh. Enak. Lanjut dari Yogyakarta, ada Rara. Gue sama pasangan gue suka ke lesehan Sumilir. Adem-adem gitu di sana. Cocok banget buat ngobrol heart to heart. Damn. Tapi cukup berbahaya ya guys, kalau misalkan lo quality time tapi tanpa persiapan apa-apa sama pasangan lo. Bukan gimana-gimana, cuma gue soalnya pernah ngalamin yang harusnya malah happy-happy gitu ya, ngobrol, deep talk apa segala macam. Tiba-tiba gue salah ngomong, dar, jadilah berantem. Tapi gak berantem di tempat, maksudnya kayak jutek-jutekan aja gitu. Kan jadi ruin the night. Siapa lah gitu yang lewat jam segini. Astagfirullahaladzim. Sumpah guys, depan studio yang lewat. Ah, bodo mata. Lagu dulu, jawab lagi ya ke topik malam hari ini ya. Kasih gue aktivitas atau tempat langganan lo sama pasangan lo. Oke, abis ini gue juga bakal ngasih rekomendasi versi gue sendiri. Stay tune.

0: hanya kaulah arti.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellight.exp dan @weoverwonders.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandawi.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

sudah sedikit lagi jam 10 malam. Aku gak mau berlama-lama sebenarnya sahabat suara, karena aku takut kamu bosan ya, pengen ke lagu-lagu. Yang penting besok kita ketemu lagi di udara di Iswara 101,4 FM untuk Jakarta. Dan salam juga buat sahabat suara Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. And it's time for me to say, mics off, hearts on,

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, ya. Dih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo? Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita
2: mana?
1: Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya,
2: iya,
1: denger kok
2: denger,
1: gitu.
2: Iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu foto mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawab.
1: Iya, tawab. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Obat kurap. Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Ya. Oh iya,
0: pakai
3: apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: nggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu,
3: biar nggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad,
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara.
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: biasa.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Begitu sangat mewah, lebar dan mewah.
5: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
6: Ibu jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fear.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada ya, ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi pulang.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
2: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
2: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
2: Iya.
0: Sandi, Sandi.
2: Aduh, kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, ya, berat ada, badan.
0: Ada Des.
2: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
2: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
2: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih Uci. Nyeri Sandi. Ini nih, tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat
1: halo,
2: suara.
1: Good morning, ih hari Jumat today.
2: Good morning.
1: Waduh.
2: Oke, semangat lagi. Coba tarik nafas yang dalam, hembuskan pelan-pelan.
1: Betul. Ingat, yakinkan diri bahwa yes, hari ini adalah hari terakhir di minggu ini.
2: Betul.
1: Besok weekend.
2: Semangat.
1: Ayo, jangan males, ayo.
2: Yuk, kita kumpulkan lagi semangat bagi kamu nih para apa namanya pencari pundi-pundi rezeki untuk keluarga. Semangat buat kamu tulang punggung keluarga yang hari ini mungkin doanya adalah mudah-mudahan hari ini dapat rezeki yang banyak.
1: Amin.
2: Bersama Kinos Gina sampai jam 9 nanti. Di mana ya kalau bukan di Suara Seru.
1: Kok enggak
2: gitu?
1: Ganti.